0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Radio Klasik menggamit kenangan 8.3 minit pagi. Ikan laut ke ikan sungai ini? Ini Kak Muzila. Dia kata Azura akak suka ikan laut lah. Sebab banyak terdapat di pasar-pasar awam, pasar raya ni kan. Ikan mabung, masak lemak cili api. Sebagai contoh dia kata. Ikan cencaru ni akak suka bakar lah. Cicah sambal asam. Ikan pari masak asam pedas. Ikan senangin suka goreng aja. Kepala ikan merah tu suka masak kari. Ikan tongkol akak akan masak kicap. Ikan puput akak suka di, ikan tu digoreng. Tapi hati-hati takut tercekik Naya seminggu tak baik tu kata Kak Muzila. Ini Noliza Sulaiman. Dia kata ikan sungai ke ikan laut ke semuanya saya makan Zura. Cuma satu je spesies ikan yang saya tak makan. Belut. Belut saya memang susah. Tak makan. Dia kata Kak Noliza Sulaiman ya. Ini Tok Koda. Dia kata ikan sungai atau ikan laut ni. Kalau ikan sungai di kampung saya di Temerloh, ikan patin lah. Ikan patin ni orang masak tempoyak. Banyak lagi lah spesies ikan sungai lain seperti baung, toman, belida, lampang. Untuk ikan laut ni masak kari kalau ikan merah. Jenahak tu saya akan masak asam pedas. Memang terangkat Zura. Ikan pari, ikan parang. Kalau dekat Melaka, mereka akan gunakan ikan tu. Semua sekarang senang nak dapat di pasar raya. Dan pasar raya ikan laut tu kata Tok Koda. Jamaliah Amy. Dia kata susah nak dapat di pasar kalau ikan sungai ini. Ikan sungai ini boleh dibuat pekasam sudah. Sedap bila digoreng bersama cili api dan bawang. Dimakan pula dengan pulut. Dikukus dengan, digaul dengan kelapa. Memang sedap Jamaliah Amy. Ini Faridah Samsudin. Dia kata pasal ikan sungai atau ikan laut ni, saya makan kedua-dua jenis ikan tu. Teringat masa bersalin dulu anak pertama, mak mertua saya bawa ikan haruan dari kampung untuk dijadikan hidangan masa berpantang. Katanya elok untuk pulihkan luka-luka dalaman semasa waktu bersalin tu. Dia kata banyak khasiat ikan haruan ni dan rasanya pun sedap. Dia kata Kak Farida. Ini daripada Pak Long Krau. Ikan sungai, ikan laut. Kalau ikan sungai ni mana boleh lawan Zura. Dia kata ikan baung masak lemak tempoyak. Takkan boleh lupa punya keenakan kepalanya. Kalau ikan laut ni tidak lain, tidak syak lagi ikan sembilang. Buat kari pekat-pekat bahagian bawah perutnya tu memang sedap. Tu kata Pak Long Krau. Dan hari sekali Kak Nur Syihah. Dia nak bagi teka-teki lah. Teka-teki pasal ikan. Jawapannya ikan kegemaran saya. Saja je gurau pagi ni. Dalam banyak-banyak ikan, ikan apa yang pemalu? Dia kata. Seminggu sekali mesti masak ikan ni buat sambal. Kari, sandwich atau isi kari pap dengan popiah. Dia kata dah dapat teka dah ikan apa tu? Ikan yang pemalu? Pandai kalau jawab. Pandai kalau jawab ikan sardin. Ikan sardin kan duduk dalam tin je sebab pemalu sangat. Sempat lagi dia nak mengenakan kita kat Nosyiha ni. Satu lagi yang terakhir, Abdullah Ali. Tangkap menangkap ikan memang seronok Zura. Bila ada orang menubar ikan di sungai masing-masing tak takut mati. Gila tengok ikan tu melompat-lompat berlari-lari. Masing-masing sangat teruja menangkapnya. Ramai. Tak kira lelaki ke, wanita ke, tua muda, tahun 60-an dulu. Kenangan, itulah kata Abdullah Ali. Baiklah saudara, kita sambung balik yang lainnya. Ikan sungai, ikan laut, macam-macam cerita. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Kita nak dengar Zatan Samion, kocek kosong. Ini dah ada yang kata, Zura saya dah paras-paras hidung dah ni. Sabarlah, nanti dapatlah gaji tu. Kita nak berlibur dengan A. Halim dan juga Nurlila Nasir, Ikan di Laut, Asam di Darat. Sajian kelas.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.20 minit pagi bersama kami menerusi sajian klasik. Ini daripada Lehan Lakar. Dia kata ikan laut, ikan darat dalam perut bercampur jua. Dua-dua sedap. Saya suka. Ini Abang Mak Rock. Dia kata dulu saya tangkap ikan sungai, buat umpan, tangkap apa ni, jerung, dapat banyak, jual satu ekor 60 sen. Oh, ini Ida Suraya. Dia kata, saya suka mancing ikan puyuh, suka masak kari campur dengan ubi kemeli. Memang sedap sangat, Azura. Ini daripada Kak Nani Ani. Kalau saya lah, ikan laut memang pilihan hati. Dari kecil, dah biasa makan ikan laut. Paling suka ikan goreng panas-panas tu. Makan pula dengan sambal belacan. Memang bertambahlah nasi. Ikan sungai pun sedap, Zura. Cuma saya lebih biasa ikan laut. Apa-apa pun, kalau ada ikan dan nasi panas memang sudah cukup untuk saya. Sapian Podin. Dia kata, ni dari Bumi Kenyalang eh. Dulu pagi, apa ni? Dulu di kampung tiap-tiap hari makan ikan sungai, macam-macam jenis ikan ditangkap, guna bubu, lukah, jala, rawai, jaring, kali, serkap, saut, tangkul, banyak ada sebut, bilai, jaring angkat, pukat tunda. Ini memang betul-betul kaki pancing lah ni. Ikan yang dapat seperti ikan tapah, ikan baung, ikan pating, lawang, tilan, lampan jawa, ikan puyuh, ikan kap rumput, sepat siam, jelawat, talapia, kaloi, banyak lagi lah. Tak dapat nak tulis kat sini, Zura. Ini memang kesukaan Cik Sapian Podin lah. Dia tunggu je topik ikan eh. Ni Mansur Said. Yang dia kata, alhamdulillah, jodoh saya orangnya berasal dari kampung Pulau Manis, Pekan. Saya memang penggemar ikan sungai. Dia kata kampung isteri tu berada di tebing Sungai Pahang. Jadi rezeki saya lah dapat makan ikan Sungai Pahang sepuas-puasnya. Ikan yang paling mahal yang pernah saya makan ialah ikan tamalian ataupun ikan temoleh dan ikan tapah. Poh paleh, sedap amat, sedap, sedap sangat lah, kata orang Pekan. Sedap amat weh, kata orang Pekan, kata Cik Mansur Said. Dan ada sekali Kak Rokia Ulis, dia kata ikan laut yang paling sedap ni, dia tak hanyi sangat lah, Zura. Kalau ikan sungai, bau tu tak boleh tahan. Pandangan Cik Rokiah lah. Dan hari sekali Pak Jalil, dia kata, saya waktu kecil tinggal di kawasan kampung jauh di pedalaman. Tiada kedai atau penjual ikan atau sayuran. Jadi saya tidak pernah makan ikan laut, hanya ikan darat saja. Oh, sedap-sedap cerita pendengar-pendengar kita. Bagi je topik, ada saja idea dia. Kita nak dengar sekejap lagi Blues Gang dengan Khatulistiwa. Dan ini dia gandingan Saadiah Saad dan juga Iramli, lagu Sayang Ayah. Semuanya bersama kami.

menggambik kenangan 8.37 minit pagi. Itulah dia Wak Mustar, kenang daku dalam doamu. Ini Miss Rifah, dia kata saya suka ikan laut lah Zura, memang sedap. Ada rasa lemak-lemak. Yang paling saya suka ikan sembilang lah Zura. Ikan lidah pun saya suka. Kalau ikan sungai lepas makan ada rasa macam mual-mual. Sebab tu ikan sungai saya tak suka. Tu kata Miss Rifah. Muslim Sulaiman, dia kata ikan sungai lah pilihan saya. Terutamanya ikan baung, sedap dimasak gulai tempoyak. Dan ikan kelisa adalah ikan yang sangat cantik untuk dipelihara dan bernilai tinggi. Ni Cik Syifah, dia kata mengenai ikan ni, jika nak makan ikan laut, seloknya ikan yang bersisik. Kerana laut kan dah tercemar. Ini pandangan orang yang pakar. Acik ni sekadar berkongsi saja Zura. Jadi renung-renungkanlah. Ini kata Cik Syifa. Ini Ida Tarman. Dia kata cerita tentang ikan ni Zura. Dulu masa kecil-kecil, Kak Ida memang suka mancing lah. Sungainya dekat belakang rumah aje. Tak kira masa, bila-bila asalkan dapat mancing. Ikan yang apa ni, ikannya bukan besar mana pun. Ikan seluang, ikan keting. Tapi kalau dah minat tu tak kira semua kan. Dulu suka makan ikan sungai. Tapi bila dah usia senja ni, tekak ni dah tak boleh nak terima lagi dah. Itulah nostalgia dulu, Ida Tarman kata. Daripada Suryani. Dia kata, saya suka ikan laut. Sedap buat ikan masin. Tapi dah berusia ni tak boleh makan banyak. Nanti darah tinggi pula. Kena jaga kesihatan. Kemboja putih. Dia kata ikan sungai ni sedap dimasak lemak lah. Seperti ikan lampam, ikan kaloi, macam-macam lagi. Ikan laut ni semua boleh dimasak. Ikut menu apa nak masak. Apapun semua jenis ikan, campak je dalam kuali, bertemu juga. Madrus Sa'dan. Dia kata saya suka memancing ikan sungai tapi takut nak lepaskan ikan yang kena kerana teringat kawan saya meraung kesakitan sebab kena sengat. Dulu agak lama juga tak makan ikan laut sebab banyak dengar dalam perut ikan ada jari orang lah, ada cincin lah. Tu zaman tsunami yang besar dulu, itu kata Mak Derosa. Dan akhir sekali Zainab Meli, saya suka makan ikan sama ada ikan laut ataupun ikan sungai. Hari-hari ikan sungai menjadi resepi harian kerana anak sulung saya hari-hari turun ke sungai menangkap ikan. Saya tinggal di tepi Sungai Pahang di Jerantut. Bila dapat ikan sungai yang besar-besar, anak jual lah kerana kami sekeluarga tidak suka makan ikan yang besar-besar. Kalau ikan yang kecil-kecil tu, kami akan makanlah. Ikan patin, masak tempoyak, ikan yang bertulang banyak, saya akan buat pekasam. Tu kata Zainab Mili. Wah, bagus lah cerita pengalaman mereka. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Yang generasi-generasi muda ni memang patut dengar topik ini. Kita dengar The Unwanted, Surat Temanku. Kita ada Ena dengan Pasrah. Kita ada Suhami Mior Hassan, Suatu Peringatan, sajian klasik.

Radio Klasik menggamai kenangan 8.53 minit pagi. Sempat tak Zura baca yang lain-lain ni? Hanya beberapa sajalah kerana pukul 9 nanti kita ada berita utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami ni Rozali Mokhtar. Dia kata seumur hidup saya, saya tak pernah makan ikan sungai. Sebab arwah bapa bekerja nelayan yang dibayar gaji harian. Walau kami sekeluarga tak berada, tapi hari-hari mewah dengan memakan ikan laut. Al-Fatihah untuk bapa saya. Ini kata Cik Rozali Mokhtar. Kasim Othman, dia kata ikan laut kesukaan saya ikan bawal hitam. Kembung cencaru pun saya suka. Ikan darat tu macam ikan haruan, puyu, sepat benua. Asalkan nama ikan, semuanya saya bedal, tu kata Kasim Uthman. Ini daripada Zainab Hussein. Dia kata, sejujurnya saya suka dan makan ikan laut saja. Ikan sungai, ikan tasik, ikan darat, ikan lombong, ikan sawah, memang saya tak pernah makan. Mungkin sebab tidak diajar oleh ibu saya. Ikan laut ni memang kesukaan lah. Ikan merah, ikan tenggiri, bawal, jenahak, ikan parang, nyok, ikan kembung, cencaru, kerisi, macam-macam lagi. Asalkan ikan laut, tu kata Zainal Husin. Jeffrey Suwari, dia hantar pantun. Pagi-pagi jaga perangai, bangun pagi terus mandi. Ikan sembilang di dalam sungai, sedap dimasak gulai cili padi. Baiklah saudara, terima kasih kepada saudara yang sudi hantar menerusi FB Radio Klasik. Ada juga yang hantar menerusi WhatsApp ni, banyak. Wah, banyak lah yang hantar, tapi saya tak sempat baca. Saya hanya tumpukan pada FB Radio Klasik saja. Terima kasih kepada semuanya. Kita nak dengar sekejap lagi lagu daripada Persembahan Gemara, Impian Seorang Nelayan. Dan ini dia Lily Suryani, Hari Ulang Tahun.

Stagian Classic. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas. Lencah hidupku.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Radio Klasik menggambik kenangan Black Dog Bone dengan Ada Duit Hati Senang, lagu tahun 1979, 9.18 minit pagi. Ada yang duitnya paras-paras hidung je lagi, esok je lagi kan gaji. Jadi rancanglah, molek-molek, rancanglah yang terbaik ya untuk perbelanjaan saudara. Kan tinggal berapa ringgit lah dalam kocek tu. Apapun, sentiasa segar dan cerialah bersama kami. Zura percaya kalau saudara dalam kegundahan, kesedihan, ya, gundah gulana, kesuraman, tapi bila dengar Radio Klasik, senyum sampai ke telinga tu. Tak tahulah apalah yang buat saudara tersenyum tu. Kita nak dengar sekejap lagi Isma Alif dengan Den Bosan. Tapi setelah itu, Nora Niza Idris dengan Salam Dari Kota. Sajian Klasik.

0: sini pun tak segabut.
1: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Radio Klasik menggamit kenangan jelayat dia Dayang Nur Faiza, Hujan Lagi Hati Ini, lagu putus cinta kan. Kadang-kadang ada orang bercinta sampai 2-3 kali putus tapi tidak serik untuk bercinta. Sebab itulah Adnan, Dato' Adnan Abu Hassan ciptakan lagu ini khas untuk Dayang Nur Faiza, Dayang Nur Faiza khas untuk peminat-peminatnya. Dan dirinya oleh Abbot tau. Lagu ni merupakan single kedua untuk memperkenalkan album pertama Dayang Nur Faiza, Hujan Lagi Hati Ini. 9.32 minit pagi. Ada yang bertalu-talu hantar topik tadi tu melalui WhatsApp. Tak apalah, nanti jika DJ seterusnya sambung tugas, mereka akan bacakan satu persatu lah. Mungkin lah . Terima kasih kepada saudara yang setia bersama kami, dengar kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk Adila, Aku, Dia dan Lagu, yang ke udara setiap hari Isnin hingga hari Khamis 5.30 minit petang dan ulangannya 1 pagi. Saudara boleh dengarkan bersama. Coretan siapa hari ini? Itu saudara kena nantikan . Dan saudara tahu ramai yang meminati program ini, dan ada yang ingin menghantarkan coretan, boleh hantar menerusi coretan Adila Klasik @gmail.com.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Itulah dia, Kenny Remy Martin, kupetik bintang-bintang. 9.48 minit pagi, sekejap lagi saudara akan dibulkan bersama dengan lagu-lagu yang telah disusun oleh Nora Muhammad Yunus. Lagu-lagu 70-an, 80-an dan juga jangan lupa nostalgia di klasik. 11 pagi hinggalah 12 tengah hari. InsyaAllah kita akan bersua lagi minggu depan. Minggu depan apa? Hari Ahad nanti. Oh, hari Ahad ini. Ya, menerusi Wirama Hujung Minggu bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Ikan darat umpan belalang, sungai parit dapat sepat, ikan sungai banyak tulang, ikan laut mudah.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terbang helang ke pohon ara, indah berbalam si awan petang. Saya Nura Muhammad Yunus menemani saudara di Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan? Nura harap saudara berada dalam keadaan sihat walafiat, bahagia, ceria di samping orang yang saudara sayang juga tugasan harian saudara. Melodi Klasik hari ini hingga pukul 2 petang hari Khamis 24 September 2026 bersama dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, Nura akan setia menemani saudara. Terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayo saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan sebuah lagu joget nyanyian Gaya Zakri, Merindu Kasih, Radio Klasik.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru boleh.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian Rohana Jalil. Lagu berjudul Seloka Dendangan Hati ini, saudara, ciptaan A. Kadir Atan, manakala lirik oleh Eva. 10.14 minit pagi waktu ini, selamat pagi kepada saudara yang baru sahaja dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, menemani melodi klasik saudara hari ini hingga pukul 2 petang. Selamat menjamu selera kepada yang baru sahaja menikmati minum pagi saudara. Pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Ingat orang yang tersayang. Ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Bob Rizal, Mengapa Kau Berduka. Tapi kita berhibur dulu dengan paduan suara Uji Rashid dan juga Datuk Hail Amir, Cinta Suci. Melodi Klasik.

0: Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, memaknai harapan rakyat.
1: Selamat datang, Makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni. Tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik.

0: tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: BIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari bidm.gov.my.

Terima kasih Nur Aniza Idris dengan lagu yang berjudul Ya Salam. Sebelum itu, saudara dihiburkan dengan lagu nyanyian Bob Rezal, Mengapa Kau Berduka. Info untuk saudara, jangan lupa untuk saksikan kemuncak bintang kecil yang akan diadakan pada hari esok 25 September 2026, hari Jumaat pukul 9 malam menerusi siaran TV2 dan juga RTM Klik. Jadi ucapan semoga berjaya kepada 6 finalis ataupun 6 karakter pada satu pentas untuk mencipta sejarah, kepada Sofia Adelia, Kristina, Reza, Melissa Rose, Ariana dan juga Aryan. Sekarang ni mungkin dah bersedia untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuncak bintang kecil 2026 esok. Baik saudara, hiburan yang kita teruskan dengan paduan suara Brori Marantika dan juga Datuk Sharifah Aini, Seiring Sejalan, Radio Klasik.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, paling dulu.

0: Aku, dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Sebelum 45 minit pagi waktu ini, saudara, dan seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Dan di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Encik Munawar, jurucakap dari Herbalfame. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nura.
0: Apa khabar, Munawar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Lama tidak bersua di ruang udara, ya?
1: Ya, betul.
0: Pasti ada yang menarik dari Munawar hari ini. Silakan.
1: Okey, terima kasih Nura kepada pendengar Radio Klasik. Kita bersua kembali. Pastinya promosi hebat daripada Herbal Fan. Ingat saja Herbal Fan, ingat tilam yang berkualiti, tilam herba yang pertama di dunia, jenama Malaysia. Pastinya diyakini oleh ribuan rakyat Malaysia yang telah menggunakan tilam keluaran Herbal Fan. Abang-abang, kakak-kakak semuanya, tilam herba kembali lagi menemui anda. Hampir 2 bulan kami tak bawa promosi untuk tilam herba, tapi dalam tempoh hampir 2 bulan ni, ramai juga abang-abang kakak-kakak yang call kami dan tanya bila tilam herba nak masuk, bila nak ada promosi, bila boleh dapat tilam herba yang baru, yang dah lama tunggu. Hari ini hari anda semua. Kerana hari ini kami bawakan tilam herba compressed form high density tanpa spring, zero motion, dah kembali. Sebelum kita meneruskan, abang, akak, pakcik, makcik semuanya, ambil dulu nombor telefon kami, okey? Nombor telefon kami adalah 019-414-4288. Sekali lagi, nombor kami simpan sekarang supaya boleh anda berkomunikasi dengan kami, supaya boleh anda mendapatkan promosi terus daripada Herbal Fam. Nombor kami 019-414-4288. Simpan nombor ni dalam telefon abang dan akak. Mungkin ada yang masih simpan nombor lama Herbal Fam, tetapi untuk promosi tilam Herbal Fam kali ini, pastikan anda menghubungi nombor yang saya nyatakan tadi, iaitu 019-414-4288. Untuk promosi hari ini, kami mempunyai dua pilihan tilam herba yang anda boleh pilih. Yang pertama, kita ada tilam herba Afia bersaiz queen, ketebalan 8 inci. Harga asalnya adalah RM1,499. Tapi hari ini harga promosi yang kami tawarkan adalah RM1,299. Jangan risau, anda boleh dapat diskaun besar-besaran dengan kami. Anda boleh jimat banyak tahu bagaimana. Mana caranya? Pertama, anda trade in tilam lama anda kepada kami, maka anda akan mendapat harga potongan RM400. Selepas trade in, harganya akan turun kepada RM899. Bukan setakat itu sahaja. Untuk hari ini, untuk 30 pemanggil terawal, kami akan berikan special discount potongan RM100 untuk anda semua. Bermakna harganya turun lagi kepada RM799 sahaja untuk tilam herba Afia bersaiz queen, ketebalan 8 inci. Itu untuk promosi pertama kita pada hari ini. Yang kedua, kita bawakan juga tilam herba Ayurvedic Premium bersaiz queen, ketebalan 8 inci. Harga asalnya adalah RM1,800. Harga promosi hari ini adalah RM1,600. Nak jimat dengan kami mudah sahaja. Anda trade in tilam lama anda kepada kami, maka anda akan mendapat diskaun bernilai RM400. Dan kalau anda menjadi 30 pemanggil terawal, anda akan dapat potongan diskaun tambahan RM100 lagi. Bermakna untuk tilam herbal Ayurvedic Premium bersaiz queen, ketebalan 8 inci, harganya boleh turun sehingga RM1,000 sahaja. Tapi abang akak kena ingat, seperti yang saya cakap tadi, nak dapat diskaun tambahan RM100 tadi hanya untuk 30 pemanggil terawal sahaja. Jadi jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu sampai terlepas promosi, terus hubungi kami. Boleh WhatsApp kami di nombor 019-414-4288 sekarang. Saya nak cerita sikit lah berkenaan tilam herba kami ini. Tilam ini adalah tilam berkualiti padu dan kami telah tambah baik kualiti tilam kami untuk keselesaan anda semua yang menggunakan bahan memory foam dan compressed high density. Dan rekaan tilam kami membantu mengekalkan struktur badan yang baik ketika tidur dan tilam separa empuk dengan lapisan padat di bahagian tengah untuk membantu menyokong bahagian belakang badan anda. Dan ianya direka untuk memberikan keselesaan sepanjang malam dan membantu anda semua mendapatkan pengalaman tidur yang lebih selesa, lebih berkualiti. Dan tilam kami ini mempunyai pengaliran udara yang sangat baik. Tilam tidak mudah terasa panas kerana menggunakan fabric yang berkualiti. Dan yang istimewanya, tilam herba ini diformulasikan dengan gabungan bahan herba seperti daun semambu, ginseng, lavender, bunga melur dan lada hitam. Dan gabungan herba ini pastinya akan memberikan pengalaman tidur yang lebih selesa dan rasa segar apabila bangun tidur. Dan tilam ini sesuai untuk semua peringkat umur, untuk keperluan anda semua. Tak kisahlah untuk wanita mengandung ke, ibu selepas bersalin ke, golongan umur 30 ke atas ke, warga emas ke, kanak-kanak ke, golongan muda ke, semuanya sesuai. Kita ada banyak pilihan sebenarnya. Kita ada size single, queen ataupun king. Anda juga boleh customize tilam mengikut keperluan anda. Jadi kepada anda semua, nombor kami jangan lupa untuk dapatkan promosi pada hari ini. Mudah saja di hujung jari anda. Simpan nombor kami, terus WhatsApp kami, hubungi kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. 30 pemanggil terawal akan dapat special discount daripada kami. Selepas ini, ada banyak lagi saya nak kongsikan kepada anda. Tapi kita rehat dahulu. Kita layan lagu bersama dengan DJ Nura.
0: Terima kasih Munawar. Kita berhibur dulu saudara dengan lagu nyanyian daripada Sakura, Pernah Ku Kata.

0: 10.53 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan Tajaan dari Herbal Fame. Jurucakapnya Encik Munawar masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Katanya banyak lagi info ya, Munawar.
1: Ya, betul. Ada banyak lagi yang kita nak promosikan kepada pendengar Radio Klasik. Lagi-lagi kita dah lama tak ke udara ni. Pastinya saya nak bagi tahu anda, sepanjang 2 bulan ini kami telah mengambil maklum balas daripada pelanggan-pelanggan kami, dan kami tambah baik dari segi kualiti tilam kami, dari segi kualiti fabriknya, dari segi bahan-bahan yang digunakan, dan juga pastinya anda takkan kecewa dengan pembaharuan yang kami bawakan untuk tilam keluaran Herbal Fame. Dan pastinya untuk mendapatkan promosi hari ini, jangan lupa anda kena simpan nombor kami. Anda boleh terus WhatsApp kami, hubungi kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi nombor kami 019-4144-288. Bagi abang-abang, akak-akak yang masih lagi pening tilam dekat rumah sekarang ini dah melengkung ke, ataupun tilam anda dekat rumah tu dah usang ke, tilam anda menyebabkan badan anda sakit-sakit bila bangun pagi, itu tandanya anda kena tukar tilam anda cepat-cepat. Pening-pening tak tahu nak pilih tilam jenama apa, pilih saja tilam jenama Herbal Fame. Jenama tempatan, kualitinya setanding jenama antarabangsa. Pastinya buatan Malaysia, terbaik untuk anda semua. Okey, hari ini kita ada 2 promosi tau. Hari ini untuk promosi pertama, kita bawakan tilam Herba Afia bersaiz queen, ketebalan 8 inci. Harga asalnya tadi RM1,499, tapi untuk harga promosi kami turunkan harganya menjadi RM1,299. Tetapi nak jimat dengan kami, mudah sahaja. Anda trade in tilam lama anda, maka anda akan mendapat potongan diskaun bernilai RM400. Bermakna harganya akan turun kepada RM899. Dan promosi kedua kita adalah tilam herba Ayurvedic premium bersaiz queen, ketebalan 8 inci. Ini adalah antara tilam premium kami. Harga asalnya adalah RM1,800, tetapi harga promosi yang kami tawarkan pada hari ini RM1,600. Untuk jimat, mudah sahaja. Anda trade in tilam lama anda kepada kami, maka dapat diskaun RM400. Jadi harga selepas trade in, harganya adalah RM1,100. Dan istimewa untuk 30 pemanggil terawal pada hari ini, kami nak berikan special discount potongan RM100 untuk anda semua. Bermakna untuk tilam herba Afia bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga yang anda boleh miliki adalah RM799 sahaja. Manakala untuk tilam herba Ayurvedic premium kami bersaiz queen ketebalan 8 inci, harganya adalah RM1,000 sahaja. Tapi anda kena ingat, untuk mendapatkan special discount RM100 ini, anda perlu menjadi 30 pemanggil terawal. Nak hubungi kami mudah saja, boleh terus hubungi di nombor 019-4144-288. Jadi jangan lama-lama, nanti tak sempat nak jadi 30 pemanggil terawal kan. Mungkin ada juga yang WhatsApp ni yang tanya berkenaan tilam herba sabut ada ke tak. Ada juga. Kalau anda nak mengetahui berkenaan tilam herba sabut kami, boleh terus WhatsApp kami, sebab kami mempunyai pelbagai jenis tilam dan juga pelbagai jenis saiz. Anda nak saiz king ke, single ke, super single ke, ataupun nak customize mengikut keperluan anda, cita rasa anda, boleh sahaja WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Alang-alang dah bercakap berkenaan tilam herba sabut kami yang sangat-sangat popular ni, kita cerita sikit apa keistimewaan tilam sabut kelapa asli kami, yang diperbuat daripada sabut kelapa asli 100%, dan yang akan memberikan sokongan semula jadi untuk tulang belakang anda. Kerana menggunakan sabut kelapa asli 100%, maka tilam ini lebih sejuk dan pengudarannya lebih baik dan tidak mudah mendap dan sangat tahan lasak, sesuai untuk mereka yang sukakan tilam yang keras, sederhana, pilihan popular untuk cuaca panas ataupun sesuai untuk warga emas ataupun untuk anda yang mengalami masalah sleep disk ataupun baru selepas menjalani pembedahan untuk ibu mengandung ke ataupun ibu yang baru saja selepas bersalin ke ataupun untuk anda individu yang mempunyai berat badan berlebihan ataupun anda yang mungkin memerlukan tilam yang keras. Ini adalah tilam yang sesuai untuk anda. Jadi apa sahaja pilihan anda, insyaAllah kami akan penuhi. WhatsApp saja kami, hubungi kami di nombor 019-4144-288. Dan istimewanya, seperti biasa kalau tempah dengan kami penghantaran percuma di seluruh semenanjung Malaysia, jangan risau, kami tanggung kos penghantaran. Untuk tempahan pula, tak ada deposit pun kami minta, tak ada cas satu sen pun, tak ada, zero deposit, hanya perlu tempah. Dan kaedah bayaran adalah COD, barang sampai baru bayar, penghantaran percuma di seluruh semenanjung Malaysia. Untuk yang terakhirnya, nombor kami jangan lupa, anda boleh terus WhatsApp kami, hubungi kami di nombor 019-4144-288. Anda boleh memiliki tilam herba yang berkualiti pada hari ini pada harga serendah RM799 sahaja. Pastinya pilihan yang terbaik untuk menjaga kualiti tidur anda, pilihlah tilam herba fan. InsyaAllah anda tak akan kecewa. Sekali guna, pasti anda akan jatuh cinta dengan kualiti dan juga keselesaan yang ditawarkan oleh kami untuk anda semua seisi keluarga. Sehingga kita berjumpa lagi. Ingat nombor kami 019-4144-288 untuk mendapatkan promosi hebat daripada Herbal Fam.
0: Baik, terima kasih Munawar dari Herbal Fam untuk rancangan tajaan pada pagi ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

berani, aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

adik mari abang pergi di rumah si awang. Bunga telur sama lemang, perut gendol jadi tegang.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan ke... Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kejap je dah tengah hari. Berjam celik tengah hari dah. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Masih lagi teman berteman bersama-sama dengan saya sehingga pukul 2 petang nanti. Pastinya di Melodi Klasik untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun kelahiran. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberkati Allah hidup dan diberi kesihatan yang baik. Yang menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Hiburan di Melodi Klasik kita teruskan pada tengah hari ini dengan paduan suara Abdullah Cik dan juga Zaliha Hamid menerusi lagu rakaman 1992 yang berjudul Bertemasya. Radio Klasik.

Terima kasih Datuk Syed Sobri dengan lagu rakaman 1986 yang berjudul Kalau Ada Upayaku. Lagu ini ciptaan Ruslan Imam manakala oleh liriknya oleh Datuk Habsah Hassan. 12.19 minit tengah hari waktu ini. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sudah pun menikmati makanan tengah hari. Saudara yang sedang memandu-pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan paduan suara Ringo dari Aero dan juga Liza Abdullah dengan lagu Zapin yang berjudul Samarinda.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara. Dan untuk seketika selama 15 minit, kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, pegawai pemasarannya Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Nura?
0: Sihat, Alhamdulillah. Nurul Ain sihat?
1: Alhamdulillah, sihat juga. Aha. Dekat sini.
0: Apa yang menarik agaknya dari DCM Herbs Legacy tengah hari ini, Nurul Ain? Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh buat semua pendengar setia Radio Klasik di seluruh pelosok tanah air. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua tengah hari ini? Harapnya semua dalam keadaan sihat walaupun sekarang ini kan cuaca-cuaca tak menentu, kadang hujan, kadang panas dan yang paling merisaukan, jerebu yang tengah melanda negara kita sekarang ini kan memang terasa kelabu aja pandangan kan. Hidung mula pedih, tekak mula kering. Jadi bila jerebu datang, bukan setakat udara tercemar, tapi kesihatan dalaman kita pun boleh terganggu. Tapi nak buat macam mana kan? Udara ni kita kongsi bersama-sama. Nak elak terus memang tak mampu. Yang kita mampu jaga adalah tubuh badan kita sendiri. Sebab itulah hari ini saya nak bawa satu solusi, satu ikhtiar yang makin ramai orang cuba dan ramai yang dah jatuh cinta, iaitu tak lain tak bukan pati sarang burung walet pelfai 4 dalam 1. Kenapa 4 dalam 1? Sebabnya gabungan 4 bahan hebat, iaitu sarang burung walet, madu, delima dan rozel. 4 bahan terbaik dunia yang Allah cipta ni kita gabungkan dalam satu botol kaca berisi padu 325 ml, tapi padat dengan khasiat dan kebaikan. Dan mesin jerebu ni ramai yang fikir, alah biasalah tu jerebu, nanti okeylah balik. Tapi sebenarnya kesan jerebu tu bukan hari ini je terasa tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita biar lama-lama tanpa penjagaan dari dalam, itulah yang jadi asbab kita rasa cepat penat, kepala rasa berat, sakit, tekak, batuk tak henti-henti ni kan. Dan kalau ada anak-anak yang bersekolah, lagilah kena jaga. Bayangkan setiap hari anak-anak, cucu-cucu kita sedut udara kotor pergi dan balik sekolah. Takkan kita nak biar je kan. Kalau kita boleh sapu lotion untuk kulit, kenapa kita tak boleh bagi perlindungan untuk organ dalaman? Sebab itu Pelfai ni bukan sebarang minuman kesihatan. Dia bantu bersihkan usus kita, bantu pernafasan lebih lancar, bantu naikkan tenaga dan paling penting, bantu sistem imun badan kita untuk lawan pencemaran dan virus yang datang dari udara. Tapi bukan itu saja, dalam Pelfai ni ada sarang burung walet yang memang terkenal turun-temurun, bagus untuk tenaga dan kulit. Ni orang dulu-dulu ni sanggup simpan sarang burung ni dalam peti besi sebab mahalnya hasiat dia. Tapi sekarang kita boleh minum dengan mudah je dalam sebotol Pelfai. Sarang burung ni juga dia boleh bantu tingkatkan sistem imun, bantu pulihkan dalaman wanita, bagus sangat untuk orang yang kerap letih, mudah sakit. Dan untuk wanita lepas bersalin, kita tengok mak-mak kita kadang-kadang sakit urat kan, jalan pun dah perlahan, tangan kebas-kebas, kaki kebas-kebas, selalu pening kepala. Jadi bila amal Pelfai, perlahan-lahan rasa perubahan, dah mula rajin bangun pagi, dah tak sakit tumit dan muka ni pun nampak berseri-seri. Okay. Ada pula rozel dan delima. Pelfai, dalam Pelfai ni, 2 bahan ni power sangat untuk detox. Buang angin dan buang tenaga juga. Bagi tenaga juga. Sebab itu ramai pelanggan kongsi lepas amal Pelfai 1-2 macam itu, mereka jadi kurang tidur siang. Badan makin bertenaga. Tak adalah lesu je walau kerja rumah ni tak pernah habis kan. Jadi bila minum waktu pagi, dia bagi tenaga sepanjang hari. Bila kita biar minum waktu malam, dia bantu kita rasa ringan dan senang tidur sebab perut kita ni dah bersih. Okay. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok keadaan kesihatan sekarang, ramai yang mula berdepan dengan masalah seperti tekanan darah, kolesterol dan paras gula yang perlu dipantau. Jadi jangan abaikan kesihatan dan jangan tunggu sampai keadaan menjadi lebih serius. Pelfai tak ubah tekanan darah dan lain-lain secara langsung macam ubah hospital, tapi dia bantu stabilkan fungsi tubuh badan kita ni supaya tekanan darah tu tak mendadak naik turun. Akhirnya dia bantu support sistem badan kita untuk lebih stabil bersama pemakanan yang baik dan gaya hidup yang sihat. Okey. Dan satu lagi, Pelfai ni ada kelulusan KKM lah, dikilangkan di kilang bertaraf GMP dan dikendalikan oleh pengusaha Bumi Putra Muslim orang Melayu kita. Maksudnya kita tahu apa yang kita minum, bukan main beli sebab viral semata-mata. Jadi bila orang tanya betul ke Pelfai ni bagus? Okey. Saya tak janji bulan dan bintang dekat tuan-tuan puan-puan semua, tapi saya boleh cakap produk Pelfai ni dah bantu ramai orang rasa sihat balik, rasa ringan dan rasa yakin dengan tubuh sendiri. Okey. Kita tak jual harapan kosong. Kita cuma bantu sesama kita untuk hidup lebih sihat dan selesa dari hari ke hari. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Inilah masa yang ditunggu-tunggu. Kalau selama ini kita selalu cerita tentang Pelfai, ada yang dah pernah cuba, ada yang dah jadi pelanggan tetap, dan tak kurang juga yang setiap kali dengar pengusi kita mesti tanya bila nak buat harga murah lagi. Mungkin ini dah jawapan kepada penantian tuan-tuan dan puan-puan. Harga sebenar Perfa ialah RM155 sebotol. Tapi promosi kali ini kita ada sediakan dua pakej jimat untuk anda rebut. Pakej yang pertama, 6 botol Perfa bernilai RM200. Okey, pakej kedua, 12 botol Perfa bernilai RM300. Promosi ini memang tak masuk akal murahnya. Tapi bukan itu saja, untuk minggu ini kita bagi penghantaran percuma ke seluruh Malaysia tau. Promosi pun tak lama, sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi jangan tunggu lama-lama, terus catat nombor ini sekarang, 0149882436 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Call atau WhatsApp terus untuk log promosi anda hari ini. Baiklah DJ Nora, kita berehat sebentar.
0: Baik saudara, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Maria Bacuk, Harapan Baru.

0: 12.38 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Di talian, pegawai pemasaran DCM Herbs masih lagi bersama-sama dengan kita. Silakan Nurul Ain.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama saya pada tengah hari ini. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi promosi istimewa yang kami bawakan pada hari ini, iaitu pakej pertama, tuan-tuan dan puan-puan, beli 6 botol Perfy hanya RM200 saja, dan pakej kedua, beli 12 botol Perfy hanya RM300, dan kita siap bagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia tau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harga biasa sebotol jauh lebih tinggi, sebotol je dah RM155, tetapi hari ini kami turunkan harga khas untuk anda. Jadi sekarang pilihan di tangan anda, 6 botol RM200 atau 12 botol RM300. Kalau nak cuba dulu, ambil pakej yang pertama tu. Ha, kalau memang nak buat stok dan ambil lebih banyak, pakej kedua tersedia untuk anda. Jadi promosi ini sampai jam 6 petang tau. Sementara ada peluang ini, terus call atau WhatsApp sekarang di talian 0149882436. 0149882436. Nak COD pun boleh, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masalah. Tunggu barang sampai nanti, barulah buat pembayaran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa agaknya yang orang dulu-dulu amalkan untuk jaga kesihatan, tetapi hari ini kita boleh nikmati dalam cara yang jauh lebih mudah? Ha, jawapannya ada dalam Perfy. Empat bahan utama yang kita ada, buah delima, kita ada rosa, kita ada madu dan sarang burung walet, dihimpunkan dalam satu botol. Tak perlu susah-susah nak pergi rebus, buka saja botol dan minum. Mudah diamalkan dalam sebahagian daripada rutin harian kita. Dan ingat, Perfy ini bukan ubat ya tuan-tuan dan puan-puan, tetapi minuman kesihatan sebagai salah satu ikhtiar untuk kita jaga kesihatan diri dan keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, yang menariknya, bila kita dengar cerita daripada pelanggan-pelanggan Perfy ini kan, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Ada yang kata badan rasa lebih segar, tidur malam lebih selesa, dan nak buat kerja harian pun rasa lebih ringan. Ada juga yang berkongsi, mereka lebih selesa dari segi pencernaan dan mula lebih prihatin tentang penjagaan diri. Tapi biasalah tuan-tuan dan puan-puan, keadaan setiap orang ni tak sama kan. Jadi kita ambil pengalaman itu sebagai perkongsian, bukan jaminan yang semua orang akan dapat hasil yang samalah. Yang penting kita jangan tunggu sampai badan mula rasa tak selesa baru nak ambil berat kan. Tambahan pula sekarang cuaca tak menentu, ditambah dengan keadaan jerebu, memang elok kita lebih peka dengan kesihatan diri. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau ada antara pendengar kita yang kena jaga bacaan gula, kolesterol ataupun tekanan darah, kita faham, benda macam ni memang kena ambil perhatian setiap hari. Bukan tunggu badan rasa tak sedap baru nak jaga. Tapi pemakanan, gaya hidup dan rutin harian pun kita kena tengok juga. Jadi dalam masa yang sama, kita boleh jadikan Perfy sebagai salah satu ikhtiar harian. Dengan gabungan bahan-bahan alami dalam Perfy ni, dirumuskan untuk menyokong penjagaan kesihatan tubuh secara menyeluruh. Cuma saya nak ingatkan, Perfy ni bukan ubat ya tuan-tuan perempuan. Dan kalau sedang makan ubat doktor, teruskan seperti yang diarahkan. Perfy kita jadikan sebagai tambahan dalam rutin penjagaan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tolong berikan sedikit perhatian kepada diri sendiri. Jadikan Perfy sebagai salah satu ikhtiar dalam rutin penjagaan kesihatan. Sebab kadang-kadang kita ni kan terlalu sibuk menjaga orang yang kita sayang, betul tak? Sampai terlupa diri sendiri juga perlu dijaga. Kita nak terus ada tenaga untuk bekerja, nak luangkan masa dengan anak-anak, dengan cucu-cucu kan, nak bersama pasangan dan keluarga selama yang Allah izinkan. Kesihatan itu mungkin nampak biasa ketika kita memilikinya, tetapi nilainya terasa sangatlah besar apabila kita mula kehilangannya. Jadi sementara masih diberi kesempatan, jagalah diri sebaik mungkin, sebab orang yang kita sayang bukan hanya perlukan kita hari ini saja, mereka juga mahu kita terus ada untuk mereka pada hari-hari yang akan datang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Radio Klasik yang masih setia bersama saya, sebelum kita sampai ke hujung slot pelajaran ini, saya nak pesan sikit buat anda yang dari tadi mendengar aja kan. Kalau dah terfikir nak cuba Perfy, jangan simpan niat terlalu lama. Saya ulang sekali lagi tawaran istimewa kita hari ini. Mana tahu ialah masa yang sesuai untuk anda buat tempahan, nak ambil untuk diri sendiri, untuk keluarga atau nak buat stok di rumah, pilih saja yang sesuai. Okey, kalau selama ni harga sebenar Perfy ialah RM155 sebotol, hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih istimewa untuk pendengar Radio Klasik sahaja. Dua pakej kami sediakan dan kedua-dua memang berbalut baloi. Pakej pertama untuk yang nak ambil beberapa botol dulu, tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan 6 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Kalau tuan-tuan puan-puan nak ambil lebih banyak, buat stok dekat rumah ke, share-share dengan ahli keluarga ke, kita ada pakej yang kedua ni. 12 botol hanya RM300. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini kami berikan percuma penghantaran. Jadi sekarang tinggal pilih sahaja nak pakej pertama 6 botol RM200 atau nak pakej kedua 12 botol RM300. Dan peluang istimewa ini dibuka sehingga jam 6 petang ini sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Buat tempahan sekarang, tuan-tuan puan-puan boleh salin nombor ini 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Sebelum saya undur diri, tuan-tuan puan-puan, masih ingat lagi tak awal bulan September itu kita mencari 3 pembeli yang bertuah untuk menunaikan umrah. Ha, untuk yang dah beli dengan kami sepanjang promosi berlangsung tempoh hari, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Esok hari Jumaat kami akan umumkan siapakah pembeli bertuah yang terpilih untuk menerima peluang ke Tanah Suci Mekah bagi menunaikan umrah. Jadi jangan lupa tengok live di TikTok kami THDCM esok Jumaat 10 pagi insya-Allah. Mana tahu nama tuan-tuan dan puan-puan yang kami sebut nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. Jaga diri baik-baik, minum air secukupnya setiap hari dan jangan lupa pati sarang burung walik Perfai. Sekali rasa pasti selalu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari DSM Herbs Legacy bersama-sama dengan pegawai pemasaran Nurul Ain Abdul Razak. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, memaknai harapan rakyat.

Lagu nyanyian Suhaili Syamsuddin, Gelora Jiwa, membawa kita ke pukul 12.52 minit tengah hari, dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Perikota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Sekarang kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Khazar, lagu rakaman 1985 yang berjudul Tiap Janji Terukir. Terus kita dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1:08 tengah hari tadi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Masih lagi bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Dan Nura akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Pastinya di Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera, pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati, jangan pentingkan diri sendiri. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hiburan pada tengah hari ini kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Toki, sebuah lagu berentak keroncong yang berjudul Bunga Lalang. Radio Klasik.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, memaknai harapan rakyat.

betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Radio Klasik menggamit kenangan 1.52 minit tengah hari. Waktu ini, saudara, bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi minggu hadapan pada waktu yang sama. Untuk Mestika Klasik bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Azlan Omar. Pastinya saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye selepas ini. Jadi terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang selasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
4: Alamak, adoi.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
6: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Gajis. Kau dengar aku baca? Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Gajis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramli.
4: Eh, Ramli, buka radio.
5: Buka radio.
6: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

0: menikmati irama muzik petikan gitar ranca Oh Fatima. Instrumental ini berkumandang menandakan kita pun melangkah ke jam berikutnya, melangkah melepasi 2 petang untuk kita mulakan langkah pertemuan petang ini. Dan awal mula pertemuan didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Radina Billahi Rabba wa bil Islami Dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Selamat salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk petang petang Khamis untuk hari ini. Didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan juruhebah Nura Muhammad Yunus yang dah pun selesai tugasannya sedara, dan saya menyambung tugasan ini dalam pada melengkapkan lagi kesinambungan siaran Radio Klasik untuk 4 jam selanjutnya membawa ke pukul 6 petang nanti. Baik, terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan. Terima kasih untuk terus kekal setia di sini. Kesetiaan itu penting. Kami hargai akan kesetiaan itu untuk sentiasa kekal jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, kerana kami juga setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik yang kami hidangkan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Pagi membawa ke petang, petang membawa ke malam, pagi, petang, siang, malam sarat dengan kenangan yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang dikudarakan. Baik, untuk petang ini Mestika Klasik, hamba Azlan Omar akan menemani petang Khamis Sarun untuk ini. Khamis, Sunday, Monday, Petulu, Petandi. Khamis dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Masilau. Baik, pertemuan kita untuk petang Masilau hari ini, hari yang ke-24 untuk bulan September, dan dalam hitungan Takwim Hijri kita berada pada hari yang ke-12 Rabiul Akhir. Baik, meneruskan langkah pertemuan kita untuk petang ini, kejap nanti antara lagu yang akan mengembalikan kenangan buat saudara, antaranya ada lagu nyanyian Datin Paduka Julis Sudiro.
1: Apa khabar di sana sejak kita berpisah? Ku harap
0: di sana apa khabar? Bertanya khabar dalam lagu untuk lagu ini. Apa khabar di sana? Lagu yang terhasil pada tahun 1968. Juga nanti ada lagu nyanyian M. Osman dan Orkes Dirwana.

0: Tetapi
1: yang menikmati lagu ini membuatkan diri tak relax, kata istilah orang sekarang kan, tak relax. Tak boleh duduk diam, mesti nak goyangnya. Baik, M. Osman dan Orkes Nirwana untuk lagu ini, Kisah di Simpang. Baik, semua ni akan terus merancangkan lagi pertemuan untuk petang Khamis ataupun petang Mas Silau dalam Mestika Klasik petang ini. Tapi sebelum itu, ini dia Razak, Bintang Malam Ini, menggamit kenangan lagi bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.
2: Hayalan menjelma ketika pikiran melayang menjauh mengenang.
0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Ya, irama kita rancak sangat mengasyikkan sedaga. Dan berlalu sebenarnya tadi M. Osman dan Orkes Nirwana. M. Osman and the Orkes Nirwana. Kisah di simpang. Dan setiap lagu pasti ada kisah. Ada kisah di sebalik lagu yang dikudarakan. Kami juga yang berikan respon menerusi talian WhatsApp rasmi dari Klasik petang ini. Baik, talian WhatsApp rasmi kami 013-5656-128. Yang pastinya kenangan antara yang tak akan hilang dalam ingatan lah, sentiasa akan dikenang. Tambahan bila mana lagu-lagu yang dikeluarkan itu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Tapi untuk petang ini kita nak cerita benda yang hilang pula saya. Apa benda yang selalu hilang? Okay. Apa benda yang selalu hilang? Kadang je lah, kat rumah pun kadang macam tu lah. Kejap itu hilang, ini hilang. Antara yang mungkin saya rasa antara yang paling kerap hilang, contohnya macam ketik kuku kan. Walaupun kadang ada 2-3 set dah beli pun hilang juga. Kemudian apa lagi yang selalu hilang? Remote TV pun kadang-kadang boleh hilang juga. Baik, apa lagi yang selalu hilang? Kalau kat rumah tu lah. Mari kita kongsikan petang ini saudara. Yang penting saya tak nak kehilangan pendengar saya lah. Terima kasih yang berikan respon juga untuk petang ini, memberikan pertemuan dan juga perkongsian kita untuk rancangan Mestika Klasik petang ini. 013-5656-128. Sambil bercerita tentang benda yang hilang ni saudara, sambil itu lagi ya, kita hilangkan rasa bosan itu. Kita hilangkan rasa bosan, rasa sunyi waktu petang dengan menikmati lagu-lagu yang dihidangkan ke udara. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Eddie Ahmad and the Artartics. Lupakan daku wahai sayang. Macam tak hilang, cik lupa je. Eddie Ahmad.

The Antarctic untuk lagu ni Ikut Kata Ibumu. Juga nanti ada lagu nyanyian Husin Ismail. Husin Ismail untuk lagu ni Oh Ponia. Baik, semua ni akan terus mengembalikan lagi kenangan dalam pada menikmati suasana petang yang indah. Kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah sambil bercerita tentang benda yang hilang tentang ini. Seketika didengar, dengarkan dulu A. Ramli, Hidup Bersama, menggabit kenangan Radio Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman ya, berlalu Husin Ismail Oppo ni ya, antara lagu yang menghiasi pertemuan kita untuk rancangan Mestika Klasik Petang Mahsilau tahun ini. Petang Khamis disebut juga sebagai Mahsilau dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Baik, terima kasih untuk kiriman-kiriman yang diterima petang ini. Cerita pasal kehilangan sudah. Benda-benda yang kadang selalu kita gunakan, tapi yelah, selalu juga hilang. Dan hilang pula masa kita perlukan. Kita sangat perlukan, tiba-tiba time tu lah dia hilang. Dan kadang-kadang dalam pada nak cepat tu, itulah dia hilang tu. Hilang kunci kereta lah, hilang kunci motor lah, hilang ketip kuku lah. Okay, kiriman yang diterima petang ni sajalah. Saya nak baca antara kiriman-kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Zaliha Hussein Ipoh, dia kata memang selalu hilang ketip kepit kuku ataupun ketip kuku tu lah. Kuku pula dah panjang, itu jam pula lah katanya, cari tak jumpa, dah pergi beli yang baru. Elok beli jumpa pula kan lama. Okay, baik, terima kasih. Nora Kuantan, dia kata selalu hilang inilah keronsang, sikat rambut, selalu sangat hilang, tak berjalan ke mana kata. Ya, betul lah, orang perempuan selalu hilang itulah. Saya risau kalau orang perempuan kalau dihilang jarum peniti tu. Oh, saya seriau. Hilang tak ngapa, bila time jumpa tu, jumpa tu tempat-tempat yang, tempat-tempat yang ngeri lah, atas sofa. Okay. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Siapa ni? Hilang Murad Din Kuala Kangsor. Barang lain hilang tak apa, yang takut hilang ingatan katanya. Bahaya, memori boleh padam terus. Okay, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Kiriman daripada Din Pau, Kampung Seri Serendah, hadir. Hari ni kita lepak kilang sambil layan Radio Klasik. Apa ni, hari ni tak ada barang nak keluar, tak ada nak pergi site, jadi layan Radio Klasik sampai lebang katanya. Tak ada benda nak hilang katanya, cuma nak dengar Radio Klasik untuk hilangkan rasa bosan pun boleh je. Kadang-kadang ada benda yang memang kita nak hilangkan. Kita hilangkan yang itulah. Kita hilangkan rasa gunsing, kita hilangkan rasa penat, hilangkan rasa bosan. Untuk kita nikmati lagu-lagu, lagu-lagu yang mendamaikan, juga lagu-lagu yang menyeronokkan untuk pertemuan dalam Mestika Klasik petang ini. Azizan Said BJ, dia kata selalu hilang duit. Okay. Halim, ini dia kisah dan teladan. Kejap nanti, menanti saudara. Semua

Dato' Syarifah, ini untuk lagu ni Pengorbanan. Tapi sebelum tu, dengarkan dulu lagu nyanyian Asma Hatan de Teruna. Muda Remaja. Kita Muda Remaja kembali, mengenang kembali kenangan dulu-dulu Radio Klasik.

0: menggalit kenangan dengan irama yang berentah zaman. Atau Sarfaini untuk lagu ini, Pengorbanan. Ya, baik. Terima kasih untuk perkongsian petang ini, sedaga. Kadang-kadang perkongsian sedaga menghiburkan orang lain juga lah, saya kira. Dan saya pun terhibur baca kiriman-kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ini. Sambil bercerita tentang benda-benda yang selalu hilang. Kadang benda tu benda-benda yang biasanya pun yang selalu ada dengan kita, tapi bila hilang tu, dia membuatkan kita jadi gesah, membuatkan kita rasa macam, macam tak sempurna. Rasa macam, alah, macam mana ni nak keluar rumah. Dia dah jadi macam kadang-kadang dia boleh merosakkan mood kita jugalah. Kalau tadi cerita pasal orang perempuan hilang, selalu hilang pin lah, hilang jarum peniti lah, hilang kerongsang bagai. Ni Rifan Hashim, Kampung Seri Menanti, Darat 7 Mua, Johor. Selalu hilang katanya butang ataupun kancing baju Teluk Belanga. Teluk Belanga ke, cekak musang ke, tak kisahlah. Tapi selalunya itulah. Itu pun antara yang selalu hilang, selalu tercicir juga. Oh, siap hantar gambar ni. Okay, baik. Terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ni, cerita pasal hilang ni. Okay, siapa nama dia? Ida Gadong. Selamat petang. Saya petang ni hilang. Okay, hilang mengantuk dengan Radio Klasik, terhibur rasanya. Terima kasih, alhamdulillah. Okay, baik, lagi cerita pasal hilang. Kak Ayah, jitulah barang selalu hilang. Selalunya spek mata. Puas cari rupanya Nun Disinun katanya. Jauh ke atas kepala. Yelah, jenuh duk cari kan, tak jumpa, tak nampak. Tak nampak sebab memang dah ada kat kepala. Okay, baik, lagi terima kasih untuk perkongsian cerita petang ni. Lagi kiriman daripada Rosie Cik Kuan Rawang. Saya selalu hilang dari pandangan ni kucing saya. Kadang-kadang tak perasan dia ada kat situ. Oh ya, Masya Allah, dia hantar gambar sedara. Betul lah, kalaulah gambar ni boleh disiar dalam video kan. Warna kucing dia tu macam camouflage. Dia macam warna penyamaran saya. Sama dengan warna kapet. Ui, bahaya betul lah awak ni. Awak, saya sarankan tukar, elok tukar warna kapet tu. Bukan apa, risau satu hari kena terpijak ke. Kesian kawan tu. Cantik pula kucing dia ni. Warna dia sama warna dengan kapet saudara. Okay, baik, terima kasih Rosie Cik Kuan. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, cerita pasal hilang ni. Rashid Rahman, Kuala Nerus, Terengganu. Barang yang selalu hilang cermin mata lah. Sama tu, tak ingat letak mana merata tempat cari katanya. Tapi itu kadang-kadang kalau reading spec ni, kadang saya pun selalu macam tu lah. Letak kat rumah tu 2-3 pasang dalam kereta tempat kerja. Macam tu lah, kena sentiasa ada banyak lah. Okay, baik, terima kasih. Dan lagi kiriman daripada Hajah Rozina dari Kota Kuala Muda, Kedah. Dia kata, ya saya lain-lain hilang tak apa, tapi itulah, siaran Radio Klasik pun kerap hilang katanya. Oh ya, itu pun antara kelemahan kami juga lah. Mohon maaf kadang-kadang. Mohon maaf atas kesulitan itu. Betul, kadang siaran Radio Klasik pun ada mengalami masalah gangguan hilang-hilang siaran. Kalau hilang siaran menerusi frekuensi, jangan lupa saudara untuk dengar Radio Klasik menerusi aplikasi yang lain, menerusi cara yang lain. Antaranya menerusi saluran 705 atau juga menerusi RTM Click. Macam tu, InsyaAllah tak hilang. Dan kami pun bila mana saudara hilang, kami pun rasa kehilangan macam tu. Kehilangan pendengar, satu kerugian buat kami. Jesha Main The Wanderers menanti saudara kejap nanti dengan lagu ini.
1: Dah katakan kepadaku kau dah marah.
0: Jangan marah, ha?
1: Kalau ku turutkan hatiku nanti kau parah.
0: Jangan marah, jangan putus asa. Jangan hilang, ha? Jangan berpura untuk lagu ini. Jesha Main The Wanderers juga nanti ada lagu untuk bos.
2: Bos, bos, bos. Sambil lalu
0: lagu nyanyian Santino. Bos jarang hilang. Siang selalu hilang, anak buah selalu hilang. Salim Ayan and the Wisman untuk lagi ni. Dendangan penyanyi pujaan. Menggamit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Mestika Klasik. Radio Klasik menggamit kendangan di rama merentas zaman. Pertemuan untuk rancangan Mestika Klasik petang masih lah, ataupun petang Kamis untuk petang ini. Sedara kita melangkah ke pukul 3 petang. Dan daripada meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk petang ini sedara, kita teruskan untuk 15 minit selanjutnya seketika bersama-sama dalam rancangan tajaan untuk petang ini. Rancangan tajaan dibawakan oleh NESQ dan pegawai pemasarannya Cik Azman dah pun ada di konti Radio Klasik. Ada perkongsian istimewa daripada NESQ yang nak dikongsi oleh Encik Azman di konti Radio Klasik petang ini. Apapun, kita mulakan dulu pertemuan petang ini dengan salam. Assalamualaikum Encik Azman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Encik Azlan.
1: Alhamdulillah. Baik, kita nak kongsikan sesuatu untuk rancangan NESQ petang ini, rancangan terjadi bawah kali NESQ. Mari kita mulakan Encik Azman.
2: Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia NESQ. Minuman Pati Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. InsyaAllah tuan-tuan yang mendengar sekarang ini, yang sedang memandu, yang berada di kedai kopi, dengar betul-betul. Kalau sedang mandu, mandu berhati-hati. Nah, insyaAllah saya nak doakan agar segala urusan kita, urusan kesihatan, rezeki kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, ya. Yang menariknya hari ini saya nak bawakan tentang sesuatu yang tak asing lagi di Radio Klasik. Dah bertahun-tahun dah NESQ di sini. Dah ramai dah yang sebelum ini mengukir, orang kata bukan mengukir lah. Yang sebelum ini dia muka tu macam masam saja kan. Kadang-kadang apa sedih saja. Jadi kita tak nak macam tu tuan-tuan. Dalam sekel kehidupan kita, kita nak gembira. Kita nak segarkan tubuh badan kita. Kita nak rasa dalam sekel yang sangat bagus untuk setiap langkah-langkah harian kita. Nah, jadi minuman Pati Sarang Burung Walid ini bukan saja ia membantu dan juga meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita, ianya juga akan menjaga organ dalaman kita supaya sentiasa nampak sihat. Walaupun kita tak nampak Cik Lan dalam perut ni macam mana rupa gaya kan, tapi insyaAllah tuan-tuan, walaupun usia kita semakin meningkat, tenaga kita yang semakin menurun, kita boleh kekalkan tenaga kita. Kita boleh nak bantu supaya tuan-tuan yang berusia 40, 50, 60 dan juga yang masih lagi bekerja, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang umur 70 masih lagi bekerja, tak betul Cik Lan tu. Jadi ya, insyaAllah tuan-tuan.
1: Tapi bukan
2: kita,
1: saya
2: ya, bukan Cik Lan muda lagi. Okey, jadi kita nak semua orang di luar sana rasa gembira ya, untuk hari-hari kita melayani isteri, keluarga tersayang, cucu, nak pergi mana berjalan, nak pergi Cameron ke. Jadi kita tak nak dalam keadaan sekel sedih, dalam keadaan yang sangat tidak sihat, hari-hari nak menangis. Kenapa ya bang menangis, suami ni tengok sedih, isteri dia menangis. Idahlah bang, kan kadang-kadang ni lutut ni yang buat kerja di dapur tu tak boleh nak berdiri lama. Lepas tu solat pula tak boleh nak berdiri solat dengan betul, duduk di kursi roda. Ya, kenapa yang kenapa sana ni NESQ dah ada ni, abang bawakan NESQ. Minuman tambahan jalan, minuman tambahan untuk suplemen tubuh badan kita, untuk tingkatkan sistem imun, apa, tenaga dalaman kita ya. Kalau diikutkan cerita panjang panjangnya, memang banyak sangat manfaat minuman Pati Sarang Burung Walid ini. Jadi saya pendekkan untuk tuan-tuan yang mendengar daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita. Tuan-tuan kalau ada masalah kesihatan, kita ikhtiar sihat. Bukan kata saya cakap hari ini minum esok tentu sihat, tidak. Tapi kita ada usaha, kita ada ikhtiar kita. Jadi saya tak nak tuan-tuan yang selalu sedih-sedih. Jangan tuan-tuan. Hari ini kita gembirakan hati kita, kita gembirakan tubuh badan kita dengan tawaran promosi yang tidak asing lagi, produk yang mendapat kelulusan daripada halal dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa lagi komen nak tunggu tuan-tuan. Jadi kalau nak sihat, mari kita bagi tahu pada tuan-tuan, untuk harga satu botol minuman Pati Sarang Burung Walid. Minuman pati, ingat, ini bukan air. Ada orang setengah kata air ke? Bukan, ia pati tuan-tuan. Pengambilannya cukup minima 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam, cukup untuk seorang dewasa minum ataupun guna. Boleh juga digunakan sebagai sapuan luaran, Cik Lan. Nampak macam kulit gebu-gebu ni, Cik Lan. Ada rahsianya. Nampak kulit wajah hamba bercahaya tu kan. Boleh juga digunakan sebagai sapuan di muka untuk kita refresh balik kulit wajah kita yang kusam-kusam tu kan. Ataupun kita boleh sapu mana-mana tubuh badan yang mana macam kena panas ke, minyak panas ke, ada luka-luka kering. Boleh. Dua dalam satu, yang pertama dihasilkan dalam negara kita. Jadi NESQ untuk anda, harga satu botol untuk minuman pati sarum bermula 375 ml ini RM180. Jadi untuk hari ini, Cik Lan, jangan risau. Buat saudara-saudara dekat luar sana yang baru nak mencuba, jom kita dapatkan harga tawaran yang sangat mampu milik dengan pembelian serendah satu botol RM30. Beza tak?
1: Yeah.
2: Tetapi kena ambil pakej combo kita lah. 10 botol dengan harga RM300. Tak apa, Cik Lan, RM300 kalau bagi dua orang, kita, kamu RM150, saya RM150, tak nampak sangat lah. Orang Malaysia ada modelnya, apanya tak ada kan. Jadi untuk tubuh badan, Cik Lan, bukan untuk siapa, untuk kita.
1: Yang betul, untuk kesihatan.
2: Dah 40 tahun bekerja, kamu manjakanlah sikit tubuh badan. Tak banyak pun, RM300 dapat 10 botol. Dan tuan-tuan, jangan fikir banyak-banyak. Telefon kita buat tanpa sekarang di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi masing-masing ada cas pantaran, Cik Lan. Yang mana tak boleh nak keluar ke Pekan, almaklumlah yang tadi sakit lututnya kan, tak boleh nak pergi Pekan, tak apa, duduk dekat rumah, tunggu barang sampai baru bayar. Yang penting telefon sekarang, buat tempahan sekarang, kerana tawaran ini saya buka sampai jam 9 malam ini saja. Kalau nak ikutkan harga, jangan minta murah lagi. Nanti tak ada rasa pati sarang burung balik dan rasa air je. Jadi kita nak jaga kualiti.
1: Betul.
2: Kita nak jaga prestasi. Kita nak jaga kesihatan kita. Dapatkan 10 botol RM300 untuk hari ini. Tempahan sampai jam 9 malam. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Jadi apa kata Cik Lan? Saya serahkan pada Cik Lan untuk tugasan seterusnya, lagu diputarkan.
1: Apa kata? Tak kata apa, saudara. Ini dia lagu untuk seketika kita dengarkan lagu ini. Dan Santino, ini lagu untuk bos-bos petang ini. Menggambil kenangan sepanjang pertemuan-pertemuan kami, Radio Klasik.

0: Jangan marah. Nanti lepas lekas tu. Tapi kalau tak nak lekas tu, Cik Azman kata macam mana tadi? Sapu eh?
1: Ya, boleh. Sarang burung walet ni Syailan, dia memang dikenali dengan kolagen.
0: Oh, okay.
1: Jadi bila kita cerita tentang kolagen dengan wanita, ia dikenali sebagai kecantikan pula. Tapi dalam kecantikan tu ada manfaat yang baik untuk kesihatan.
0: Kesihatan.
1: Jadi dalaman pun sihat, luaran pun cantik. Jadi untuk anda, untuk tuan-tuan yang sekarang ini ya, dalam keadaan ya, dalam stres, bila sakit stres tu.
0: Iya, betul.
1: Tak boleh nak itu, tak boleh nak buat ini.
0: Orang sakit stres, kita tengok orang sakit, kita pun stres.
1: Ya Allah. Jadi kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak dalam hidup kita, bila kita gembira, bangun pagi-pagi kan, rasa segar, alhamdulillah. Jejak-jejak kaki ni dulu rasa macam cucuk-cucuk, sekarang ni boleh hentak-hentak dah. Jadi kita nak macam tu tuan-tuan. Dalam usia kita, kita seronok menjalani hari-hari kehidupan kita tu dalam keadaan yang sangat bahagia. Jadi jangan murungkan diri kita. Dah macam ceramah pula dah. Jadi untuk anda ya, apa yang akan SQ tawarkan, minuman manfaat baik untuk kesihatan, minuman tambahan ini insyaAllah kita ikhtiar sihat, pengambilannya pun tak susah, semua orang boleh minum, daripada golongan kanak-kanak berusia 2 tahun sampai ke penghujung hayat kita, tak jadi masalah nak jadikan hadiah ke ataupun nak tambah pendapatan untuk kawan-kawan kita ke. Mungkin ada kawan-kawan kita, kita nampak dia, Allah kesian, kenapa Mat tak nampak dah 3-4 hari ni di surau kan. Kaki tak apa-apa, sihatlah, badan belakang sakit, balik meracun, tak boleh nak bangun, tulang belakang sakit, tak apa, bagi. Kita sedekah ke kan, kita, kita harga asal RM180 Cik Lan. Untuk satu botol besar 375 ml ini. Dan untuk hari ni, daripada 180 kita ambil modal ya. Modal, walaupun modal rugi pun tak jadi masalah lah. Yang paling penting, saya ingat pesan bos saya, kita nak bagi semua orang rasa dulu minuman Parti Sarang Burung Walet NSQ, supaya semua orang minggu ni minum, minggu depan dah rasa perbezaan dia. Jadi ada orang cerita, kalau dulu harga Sarang Burung Walet memang susah, tak mampu nak beli. Orang boleh tengok aja golongan-golongan Cina, golongan kayangan, golongan bangsawan, dia orang dah tahu dah manfaat ni.
0: Mampu
1: kerabat,
0: tengok.
1: Kerabat diraja pun ada juga amalkan minuman Parti Sarang Burung Walet ni kan. Jadi tak salah untuk kita support produk Muslim, produk kita untuk hari ini 10 botol RM300 saja tuan-tuan. Jangan tunggu lama-lama, ubah pendirian, mindset diri, aku nak bahagia, aku nak setiap hari rasa sihat, itu yang paling penting. Jumpa kawan-kawan, seronok berborak, nak minum apa ke semua tak jadi masalah. Ini berpantang sana, berpantang sini,
0: itulah.
1: Tak boleh sedih jalan, sedih hidup ni macam terkurung kan. Jadi untuk anda, nombor telefon kami buat tempahan sekarang, kerana apa yang kami buka promosi hari ini sampai jam 9 malam, 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi saya nak tambah lagi satu untuk sekarang ini, apa yang sedang berlangsung iaitu MIHAS, Malaysia International Halal Showcase, yang berlangsung di MITEC. Jadi NSQ ambil kesempatan ini untuk hari kedua, kita berlangsung sampai 4 hari sehingga 26 September nanti, 10 pagi 6 petang. Jadi ramai-ramai datang untuk melihat apa segala produk-produk pertempatan kita, macam-macam ada, dalam negara, luar negara, Libya, Lebanon, mana lagi, Sudan, Senegal, Kenya, Morocco, macam-macam ada. Jadi kita di NSQ, kita berada di level 3, tingkat 3, hall nombor 9. Nanti tengok macam-macam problem orang kampung kita. Rupanya ada sini, aku nak makan itu, ada di sini. Jadi ramai-ramai bawa anak saudara, mak-mak kita ke kan, untuk berjalan di sana untuk melihat apa sebenarnya yang ada di MIHAS, Malaysia International Halal Showcase kita. 10 pagi sampai 6 petang. Hari last kita sampai 26 hari bulan ni, maknanya hari Sabtu lah. Masih sempat lah nak bawa anak-anak, bawa berjalan kan, untuk tengok teknologi macam-macam ada. Jadi nak dapatkan harga tawaran ya, promosi di Klasik 10 botol RM300. Tapi kalau nak barang-barang lain, yang nak jenamakan produk sendiri, mari kita ke MIHAS, MITEC, untuk pameran apa, Malaysia Showcase Halal International lah. Jadi untuk anda tuan-tuan, jangan tunggu lama-lama, Nah, kongsi beli pun tak apa. Ataupun nak buat tempahan sekarang nanti minggu depan baru masuk duit pun bayar pun boleh. Tak pun apa kita bincang. Boleh. Kita bincang. Eh? Jadi nombor telefon kita tuan-tuan 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi masing-masing ada cas perhantaran. Yang mana tinggal di berhampiran cawangan-cawangan SQ, di Perak ke Kelantan ke Terengganu ke, datang secara walk-in tak kena cas perhantaran. Ha, tapi kalau yang jauh-jauh biasalah 15 botol. Harga asalnya pun dah lebih daripada 1000 Cik Lan. Hari ini 300 saja. Kongsi 2 orang 150. Kongsi 3 orang RM100. Kongsi 6 orang seorang RM50. Apa tak mampunya kelab sawit 2 3 tandan dah boleh bayar. Jadi untuk anda insyaAllah saya sayang untuk tubuh badan kita, kesihatan kita, sayangilah untuk diri kita, anak saudara kita, apa semualah. Sayang, gembira, kesihatan, kecantikan, dapatkan NestQ sekarang. Dan insyaAllah kita jumpa di lain waktu, lain masa, Cik Lan. Untuk anda semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan saya suka juga tadi bila mana NestQ ada di Mihas. Makin mendunia nampaknya. Selamat maju jaya juga untuk NestQ. Baik, terima kasih Jazman.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, itu aja untuk kesempatan waktu 15 minit rancangan tajaan petang ini dibawakan oleh NestQ Usara. Langkah pertemuan untuk petang ini dalam Mestika Klasik melangkah melepasi pukul 3 petang dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara. Dan kejap nanti akan dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Hasna Harun and the Spiritual 70s. Ini dia Bintang Pujaan Radio Klasik.

0: Kami kenangan dengan irama yang berentah zaman Flybeats Dewi Pujian, antara lagu yang dikongsikan untuk hidangan petang Khamis petang ini dalam Mestika Klasik, didominasi oleh lagu-lagu irama kita rancak, juga diserikan dengan lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Baik, untuk persembahan petang ini bertemankan hamba, salam kenal kepada yang mungkin baru mengikuti siaran Radio Klasik untuk petang ini, hamba Azlan Omar. Dan sambung lagi lah cerita tadi, cerita pasal hilang tadi, hilang sekejap, kita sambung balik sekali bila dah jumpa. Baik, bila mana kadang-kadang buatkan lebih tambah sakit hati bila cerita pasal benda hilang ni, bila mana jumpa balik barang tu, tak jauh pun, ni sini aja. Atau kadang-kadang jenuh cari, dah jumpa balik tu lah dalam kocek seluar contohnya lah kan, ataupun yalah tempat-tempat yang apa ni, rasa macam tak munasabah boleh hilang. Tok Jit Pasir Gudang baru-baru ni hilang kad pengenalan, lesen memandu hilang, kad bank sekali hilang, dompet lah tu. Lepas 2 minggu ada orang pulangkan, tapi saya dah buat report apa ni di balai polis berdekatan. Terima kasih Radio Klasik katanya. Baik, sama-sama kembali. Mana lagi? Okay, kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ini, siapa lagi yang hilang ni? Nin Banjari, apa cerita? Saya selalu kehilangan kawan-kawan yang selalu berwhatsapp setiap pagi, bagi salam, tanya khabar. Rupa-rupanya sahabat saya tu sakit dan ada masalah pula handphonenya katanya, macam-macam hal kalau dah berusia. Betul, kadang-kadang bila kita hilang seseorang tu, kadang-kadang jadi tanda tanya lah. Bila sering kali berwhatsapp tiba-tiba hilang kan, kecil hati ke, apa ni, tak sihat ke kan, contohnya macam itulah. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada pendengar Radio Klasik. Cik Azlan, suami hilang. Suami jangan report dengan sama saya, reportlah sama Tok Kadi. Oh bukan, dia kata apa ni, suami saya selalu hilang, apa ni, tertinggal hilang gigi palsu. Selalu kena patah balik demi gigi palsu ni tu. Mestilah, kan nak makan semua susah, nanti kurang handsome. Rohanas Kuala Kubu Baru. Cik Adi, dia kata dia selalu hilang kawan. Ya, ya. Saya selalu hilang kawan yang saya bagi pinjam duit, dia kata. Itu pun sering berlaku juga saudara. Hilang kawan. Ada pernah saya baca sebelum ni, kalau kita bagi pinjam duit kat orang, peluklah dia erat-erat saudara. Sebab mungkin itu adalah kali terakhir. Mungkin itu kali terakhir kita jumpa kawan kita tu. Lepas ni mungkin dia boleh hilang. Dan ada antara kata-kata lain juga dikatakan, bila mana kita mahu seseorang itu sentiasa dalam ingatan kita, maka berilah si dia pinjam duit ini. Makin banyak duit yang kita bagi, yang kita bagi pinjam, makinlah melekat orang tu dalam ingatan kita sampai bila-bila. Ah, macam gitu. Baik, lagi perkongsian untuk petang ni dalam pada berkongsi cerita tentang benda yang selalu hilang dalam hidup saudara ni. Kejap nanti, antara lagi lagu yang terus menghiasi pertemuan kita untuk Mestika Klasik petang ini, ada lagu nyanyian Rikino Bajuri.
1: Semenjak kita mula berjumpa, hatiku rasa tergoda.
0: Rikino Bajuri untuk lagu ni Hampa, juga nanti ada lagu nyanyian Discovery.
1: Hidupku bebas ria,
0: Discovery untuk lagu ni penghibur. Tapi sebelum itu dengarkan dulu lagu nyanyian M. Sharif, M. Sharif and the Zura untuk lagu ni Pujaan Hatiku. Pujaan Hati M. Sharif and the Zura, Radio Klasik.

0: Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Kino Bajuri. Hamba. Mungkin kenangan untuk pertemuan petang ini. Hampa semua. Okeykah? Ada benda yang hilang kah? Ada benda yang cari tak jumpa kah? Untuk petang ini, dalam pada menghitung masa meniti waktu. Kita semakin menghampiri pukul 4 petang. Jodoh pertemuan untuk Mestika Klasik petang, petang hari Khamis. Untuk petang ini, Khamis ataupun Mah Silau dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya. Banyaklah duk cerita pasal benda-benda hilang. Barang-barang hilang. Memang ada je lah benda-benda yang hilang. Dan lebih menyakitkan kadang bila yang hilang tu jumpa balik tempat-tempat yang rasa macam tak patut hilang lah. Dan kadang-kadang ada juga benda yang hilang, bila cari balik, dia jumpa kat tempat yang tempat yang tak munasabah pun ada juga. Dan lebih menyakitkan juga kadang bila berkait dengan benda hilang ni, bila kita dah beli baru, jumpa balik yang hilang tadi. Okeylah, baik, bercerita pasal daripada benda hilang, kadang berkait dengan orang hilang, kawan hilang pun ada. Lepas bagi pinjam duit, hilang pula kawan tu. Macam-macam cerita, saudara. Apapun, terima kasih untuk perkongsian yang diterima petang ini melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Siapa lagi cerita pasal hilang petang ini? Aziah dari Setiawan Perak. Acik pernah hilang cincin emas tau. Rasa dah dekat 4 tahun hilang. Acik pun dah lupa entah mana acik letak cincin tu. Acik terjumpa balik semasa cari kad pengenalan acik yang hilang. Entah macam mana acik boleh terpandang kotak kecil. Acik buka dan apa lagi terkejut besar kan. Cincin yang dah lama hilang ada dalam kotak tu, lain yang dicari, lain yang jumpa. Okey, alhamdulillah. Lain yang ketuk lain. Lain diketuk, lain yang keluar. Betul lah, kadang-kadang gitu. Lain yang kita cari, lain pula barang yang kita jumpa. Tapi alhamdulillah, setidak-tidaknya kadang itu merupakan satu rasa macam satu hadiah baru bila jumpa balik barang yang lama yang kita dah tak sangka, yang kita sangkakan dah memang hilang terus dah. Baik, terima kasih lagi kiriman petang ini. Kasih Cik Su, Teluk Buloh Hitam, Hutan Melintang, Perak. Teruja apa ni? Teruja nak menyapa. Selalu hilang mood kata, tapi petang ni kembali segar. Baik, terima kasih. Terima kasihlah kalau mungkin kalau mungkin kehadiran saya menyegarkan kemunculan apa ni, kehadiran suara saya ni menyegarkan suasana petang. Okeylah, kita cerita pasal hilang petang ni. Jangan sampai hilang mood sudahlah. Ini lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Kak Jarna, Teluk Intan, Perak, cerita kisah suami saya adik hilang kunci kereta. Cari dalam bilik tak ada, merata. Rupa-rupanya dekat pintu grill. Itulah katanya. Kadang bila cari, jumpa tempat yang yang kadang kita tak jangka pun. Okey, mana lagi perkongsian cerita pasal hilang petang ni. Selamat petang. Sakit hati, sakit kepala bila jumpa kawan lama tak ingat nama. Sebab dah berubah semua fizikal. Aduh, katanya. Yelah, kadang-kadang Ini pun satu juga. Cantik juga. Mungkin kita boleh kongsikan untuk pertemuan mendatang nanti. Bila mana kadang-kadang kita jumpa orang yang kita rasa macam kita kenal, tapi itulah nama dia pula kita lupa kan. Okey, apapun, terima kasih perkongsian ini. Sis D, Dr. Sis D, Teluk Intan, Perak. Dan ini pula kiriman daripada siapa nama pengirim ini, Nuriang Kasya. Okey, apa cerita ni? Oh, ini cerita pasal kenangan. Cerita pasal kenangan kita simpan dulu. Yang ini cerita kiriman daripada Asia Haji Abbas. Saya dah hilang penglihatan mata kanan sejak kena strok 2 tahun lepas. Okey. Dalam pada kita duk cerita barang-barang yang hilang, kadang-kadang kita kehilangan sesuatu anugerah Allah, nikmat anugerah yang dipinjamkan itu. Dan ya, sementara kita masih menikmati sesuatu yang belum hilang, yang kita masih nikmati hari ini, seharusnya untuk kita zahirkan juga kesyukuran itu. Lafazkan syukur dengan segala nikmat yang masih lagi Allah kekalkan. Terima kasih sekadar peringatan daripada perkongsian cerita Asia Haji Abbas untuk perkongsian petang ini. Baik, lagi meneruskan pertemuan untuk petang ini dalam pada bercerita tentang hilang-hilang-hilang tu, saudara. Kita pun semakin menghampiri pukul 4 petang dalam pada meneruskan Mestika Klasik petang ini. Kejap nanti ada gandingan suara A. Ramli dan Maria Baco.
1: Sabar manisku, tenangkan hatimu.
0: Sabar manisku, tenangkan hatimu. Sabarlah wahai kawan yang kadang mungkin dalam ujian, macam-macam bentuk ujian, termasuklah juga ujian kehilangan tadi. Jauh dikenang, dekat disayang. Juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Jeffrey.

Selagi hayat dikandung badan kau seorang jadi pujian. Selagi hayat dikandung badan akan dijaga, akan dikenang, disimpan elok-elok. Tersimpan dalam ingatan akan setiap kenangan itu. Kenanganku Datuk Jeffrey Dean. Tapi sebelum itu dengarkan untuk lagu di Junaina Amin. Berapakah hantaran? Radio Klasik.

0: Datuk Jafridin, kenanganku semua itu tinggal kenangan. Patah tumbuh hilang berganti. Ada benda yang hilang, kadang berganti. Kadang-kadang ganti balik barang yang sama. Kadang-kadang berganti barang lain. Lain yang dicari, lain yang jumpa balik. Dan kadang-kadang ada yang hilang. Hilang terus, hilang maksudnya hilang tak kembali lagi. Baik, apa pun ceritanya, terima kasih untuk setiap perkongsian yang dikongsikan petang ini. Bercerita tentang sesuatu yang hilang, barang yang hilang. Daripada cerita pasal barang yang hilang, lanjut cerita orang hilang, kawan hilang, hilang kawan dan sebagainya. Okeylah, baik, apa pun terima kasih untuk perkongsian yang diterima petang ini melalui perkongsian WhatsApp Radio Klasik. Kiriman-kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Seronok juga saya baca antara perkongsian saudara petang ini. Setidak-tidaknya saya tak terasa kehilangan pendengar lah. Saya rasa ramai yang seronok berkongsi kisah kenangan itu. Kisah cerita tentang barang-barang hilang petang ini. Baik, dan saya nak tamatkan cerita tentang benda-benda hilang ataupun barang-barang hilang untuk perkongsian dalam Setiga Klasik petang ini. Cuma saya tertarik dengan antara perkongsian cerita ni. Siapa nama pengirim ni? Roslan Saleh, Tanjung Karang. Dia kata petua orang dulu-dulu kalau nak cari barang hilang tu, cari ikut kiraan bulan hijrah, kiraan 3. Kalau baki 1, barang tersebut mungkin ke atas sesuatu. Kalau baki 2, mungkin kat bawah sesuatu. Oh, macam gitu. Ini sekadar petua lah. Baik, apun, terima kasih. Hamidah Kasim, dia kata hilang barang tak apa, jangan hilang ingatan. Okey. Baik, terima kasih. Ini pula Sharifah Abdul Majid, rumah awam Sungai Dulang, Bagan Datuh, Perak. Pernah hilang gelang emas. Jenuh cari kat rumah, tak ada. Rupanya jatuh di rumah kawan masa kenduri kahwin. Tuan rumah telefon suruh ambil gelang tu. Alhamdulillah, tuan rumah baik hatinya. Macam itulah. Yang ini pula siapa ni? Kisah hilang ni semalam balik rumah selepas kerja, hidupkan suis lampu dan kipas. Dua-dua tak hidup. Saya dah pelik. Sekali tengok di meter elektrik, 3 fuse utama dah hilang. Punya elektrik kena potong sebab tunggakan katanya. Okey. Baik, terima kasih untuk perkongsian petang ini. Sekadar berkongsi untuk cerita tentang sesuatu yang hilang. Tinggal lagi satu perkara yang jadi misteri berkait dengan kehilangan ni. Perasan ataupun tidak, sedar ataupun tidak. Kadang-kadang bila sesuatu yang hilang, barang-barang yang hilang kat rumah ni, benda-benda yang remeh lah, selalunya hilang kan, hilang itulah, hilang ini. Siapa yang akan jumpa cari barang yang hilang ni? Selalunya orang rumah lah. Selalunya ibu lah, mak lah, ataupun isteri lah yang akan jumpa balik barang tu. Kalau kita cari tempat yang sama, tempat yang sama ada atas meja tu, ada tu, ada tu. Tapi kalau kita cari tak jumpa. Sudahnya bila orang rumah cari ataupun mak cari contohnya, ini apa ni? Ini apa? Ini apa? Selalu macam tu. Satu benda yang menjadi misteri dalam hidup saya lah, dari kecil sampai ke besar. Selalunya lah bila cari benda yang hilang dan yang jumpanya lah mak-mak yang jumpa, selalunya macam tu. Dan jumpa pula tempatnya memang kita dah cari dah pun. Terima kasih semua untuk perkongsian cerita petang ini. Dan dalam benda menamatkan cerita tentang barang hilang, nak diingatkan juga, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk petang ini maksudnya nanti waktu solat fardu asar 4:15 minit petang, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menanti seorang kejap nanti antara lagi lagu yang mengembalikan kenangan yang dah lama ditinggalkan itu, Dato' L. Ramli. Ini dia.
1: Apa dikata tetapku kota, aku tiada mungkirkan janji.
0: Dato' L. Ramli, siapa bilang aku tak sayang? Sayang tak luak, kasih melimpah ruah, rindu membuat-buat juga. Nanti ada lagu Saint Mary Kang.
1: Begini nasib diri aku yang malang.
0: Mengapa hati selalu terkenang, Hussein Marikan. Tapi sebelum itu, saudara, ini dia. Nikmati dulu lagu nyanyian Amos Man and Les Ventons, Mawarku Pergi, Radio Klasik.

0: Mestika Klasik.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ajiba rabbuna min rajulain. Rajulin thara min wita'ihi wa lihafihi min baini hibbihi wa ahlihi ila as-salah. Fayaqulullahu jalla wa ala: Unzuru ila 'abdi thara min firashihi wa wita'ihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi raghbatan fima 'indi wa shafaqatan mimma 'indi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan, yakni kagum terhadap dua orang lelaki, seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya, lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya, lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
2: Radio Klasik menggemit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu ansar bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu ansar daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan di ramah merentas zaman untuk jadual pertemuan dalam Mestika Klasik petang hari Khamis hari ini berlalu lagu nyanyian Rahimah Rahim. Doa dan dalam benda itu suka juga untuk saya ingatkan juga khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian untuk hari ini. Telah pun masuk waktu salat fardu asar sebentar tadi. Khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 4:15 minit petang sebentar tadi. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu asar, mencari kelebihan dalam menunaikan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT juga menjadi asbab untuk kita diterima ke jannah, ke syurga Allah. Ingatan bersama daripada kami, Radio Klasik.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha! Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
4: Aslan Omar
3: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
4: Aslan Omar.
3: Semoga terhibur bersama penyampai
4: Aslan Omar
3: di stesen Radio Klasik
4: Menggami Kenangan.

Kami kenangan dengan iramanya merentas zaman. Inilah kami, Radio Klasik, bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media. Dan inilah hamba Azlan Omar untuk jadual pertemuan petang hari Khamis petang Mah Silau dalam Mestika Klasik untuk hari ini. Bermula 2 petang dan insyaAllah akan berterusan membawa ke pukul 6 petang nanti. Dan dalam pada menghitung masa meniti waktu, kita semakin menghampiri pukul 5 petang. 5 petang, kejap nanti kita akan ke bilik berita radio RTM untuk seketika untuk kita ikuti berita utama 5 petang. Dan lanjut pertemuan untuk jam berikutnya nanti. Nantikan antara perkongsian istimewa setiap petang Isnin hingga Khamis. Perkongsian rancangan Adilah, Aku, Dia dan Lagu. Apa cerita untuk petang ini? Nantikan untuk perkongsian istimewa ini. Adilah menanti saudara 5.30 minit petang nanti. Terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Syarat dengan kenangan menerusi lagu-lagu yang kami kudarakan di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, dengan doa ada bunyi kicauan burung, bunyi kokokan ayam waktu petang. Ya, kita sedang menikmati suasana petang yang mendamaikan. Udara petang, hirup udara petang sambil menghirup minum petang mungkin waktu ini sambil bertemankan siaran radio klasik. Saya Azlan Omar yang akan terus temankan petang sore untuk jeda pertemuan jam terakhir ini. Untuk saya temankan petang sore sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita mulakan pertemuan jam terakhir ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan juga antara perkongsian istimewa jam terakhir menanti saudara ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dalam lagu ada kenangan, di sebalik kenangan itu juga ada cerita yang boleh dikongsikan, dan di sebalik itu semua ada pengajaran yang boleh untuk kita kongsikan petang nanti. Tapi waktunya sekarang untuk kita ikuti terlebih dahulu ulangan Cubit-Cubit Manja istimewa di Radio Klas.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
0: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
3: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
3: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
3: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
3: menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan di ramah merentah zaman untuk jam terakhir. Jodoh pertemuan kita untuk petang ini, Sarah, menerusi pertemuan untuk rancangan Mestika Klasik petang hari Khamis ataupun petang Mahsilau. Petang ini bertemankan hamba Azlan Omar dan jam terakhir, minit-minit akhir sebelum saya berundur petang ini, ada perkongsian istimewa kami kongsikan setiap petang Isnin hingga Khamis. Maka inilah harinya, inilah rancangannya, inilah masanya untuk perkongsian rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk rancangan Adila petang ini, terima kasih kepada pengirim coretan Adila yang namanya juga Adila. Adila dari Segamat Johor berkongsi coretan dengan tajuk Doa Buat Kekasih. Dan kisah coretan kiriman Adila dari Segamat Johor ini akan disampaikan sendiri oleh penerbitnya, Nadia Ahmad. Tiga lagu mengiringi perkongsian coretan Adila dari Segamat Johor petang ini: Surat Cinta Suhaili Samsudin, Jauh di Sudut Hati Datuk Sudirman Haji Arshad, dan juga lagu gandingan suara Datuk Khadijah Ibrahim dan Datuk Ramli Sarip, Doa Buat Kekasih. Baik, ini dia perkongsian rancangan Adila petang ini. Untuk saya tamatkan tugasan saya untuk petang ini, saya bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama, dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati rancangan Adila dan terus kekal setia. Jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik
1: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, Dia dan Lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, Aku, Dia dan Lagu.

ada lagu yang kita dengar, kemudian kita lupa. Ada lagu yang kita suka, lalu kita nyanyikan tanpa pernah bertanya mengapa. Tetapi, ada juga lagu yang datang pada satu waktu dalam hidup kita, kemudian menetap begitu lama, sehingga bertahun-tahun selepas semuanya berlalu. Hanya beberapa detik pertama melodinya sudah cukup untuk mengembalikan seluruh kenangan. Bagi aku, lagu itu ialah Doa Buat Kekasih. Dendangan Datuk Khadijah Ibrahim dan Datuk Ramli Sarip. Setiap kali mendengarnya, aku seperti membuka sebuah kotak lama yang tersimpan jauh dalam ingatan. Di dalamnya ada sebuah kedai buku kecil, sekeping keset, beberapa pucuk surat yang sudah kekuningan, dan seorang lelaki bernama Haris. Anehnya, kenangan itu tidak pernah datang sebagai sesuatu yang menyakitkan. Ia datang perlahan-lahan, seperti bau hujan yang membawa kita kembali ke halaman rumah zaman kanak-kanak. Cerita ini bermula pada tahun 1992, ketika aku berusia 22 tahun. Ketika itu aku bekerja di sebuah kedai buku kecil di tengah sebuah pekan di Pantai Timur. Kedai itu tak besar, tapi sentiasa ada pelanggan, terutamanya pada musim persekolahan. Rak-rak kayu dipenuhi buku latihan, buku rujukan, majalah dan novel. Di atas kaunter pula ada sebuah radio kaset kecil yang hampir setiap hari terpasang. Pada zaman itu, hidup bergerak lebih perlahan. Kalau mahu bertanya kabar kepada seseorang yang jauh, kita menelpon rumah atau menunggu surat. Kalau mahu mendengar lagu yang kita suka, kita menunggu lagu itu dimainkan di radio atau membeli kaset di kedai muzik. Tiada telefon bimbit yang boleh menyimpan suara dan gambar seseorang dalam poket. Tiada pesanan yang boleh sampai dalam beberapa saat. Barangkali kerana itulah, manusia pada zaman itu lebih pandai menghargai perkara yang perlu ditunggu. Aku masih ingat petang ketika Haris pertama kali masuk ke kedai buku. Dia mencari buku latihan matematik untuk anak buahnya. Aku mengambilkan buku yang sesuai, lalu meletakkannya di atas kaunter. Dia melihat harga, kemudian memandang aku. Boleh kurang? Aku menggeleng. Katanya lagi, ilmu mahal sangatlah sekarang. Dan aku membalas, ilmu memanglah mahal, tapi kalau nak murah, bolehlah beli pensel aja. Dia ketawa. Kemudian aku juga turut ketawa. Tidak ada apa-apa yang istimewa pada pertemuan pertama itu. Kalau aku tidak mengingatinya dengan baik sekarang, mungkin aku pun tidak akan tahu bahawa itulah kali pertama aku bertemu lelaki yang suatu hari nanti akan mempunyai sebuah ruang tersendiri dalam hidupku. 3 hari kemudian, Haris datang lagi. Kali ini dia membeli akhbar. Beberapa hari selepas itu, dia datang semula. Kemudian, datang lagi. Aku mula perasan bahawa kebanyakan kunjungannya berlaku pada waktu petang, ketika kedai sudah kurang pelanggan. Dia akan berdiri di hadapan rak majalah agak lama sebelum memilih sesuatu. Kadang-kadang aku rasa dia seperti membaca semua majalah itu di situ saja. Satu hari aku bertanya, awak memang suka membaca atau suka datang kedai buku? Dia tersenyum lalu menjawab, kalau saya jawab suka datang kedai buku, awak nak halau saya ke? Aku hanya menggeleng sambil tersenyum. Petang-petang selepas itu terasa sedikit berbeza. Kami berbual tentang perkara-perkara kecil, tentang kerja, tentang keluarga, tentang makanan di warung berhampiran dan tentang hujan yang selalu turun pada waktu petang. Tiada pengakuan cinta, tiada kata-kata manis, hanya perbualan biasa yang perlahan-lahan membuatkan kehadiran seseorang terasa luar biasa. Sehinggalah
pada suatu petang, Haris membawa sekeping kaset. Katanya, "Aku ada satu lagu. Kau dengar." Dia memasukkan kaset itu ke dalam radio kaset di atas kaunter. Bunyi pita berputar kedengaran seketika sebelum suara Datuk Khadijah Ibrahim dan Datuk Ramli Sarip memenuhi ruang kedai. "Doa buat kekasih." Aku masih ingat cahaya matahari petang ketika itu. Ia jatuh melalui cermin hadapan kedai dan membentuk jalur-jalur cahaya di atas lantai. Di luar, orang ramai mula pulang dari pasar. Sebuah motosikal lalu di hadapan kedai. Kipas siling terus berpusing seperti biasa. Tetapi bagi aku, petang itu tidak lagi terasa seperti petang yang biasa. Aku bertanya pada Haris, "Kenapa lagu ni?" Dia hanya tersenyum. Katanya, "Tak tahu, aku suka." Aku tidak bertanya lagi. Kaset itu kemudian menjadi sebahagian daripada kedai buku kami. Setiap kali Haris datang, kadang-kadang dia akan meminta aku memasang lagu tersebut. Ada masa kami mendengarnya sambil bekerja. Ada masa lagu itu hanya menjadi bunyi latar ketika kami berbual. Lama-kelamaan, tanpa kami sedari, lagu itu menjadi seperti tanda kecil antara kami. Apabila lagu itu berkumandang, aku tahu Haris akan tersenyum. Dan apabila aku terdengar lagu itu ketika Haris tiada, aku mula mencarinya dalam ingatan. Haris sebenarnya bekerja sebagai juruteknik di Kuala Lumpur. Dia hanya pulang ke kampung apabila mendapat cuti. Selepas beberapa hari, dia akan kembali semula ke kota. Jarak antara kami tidak pernah benar-benar dekat. Tetapi pada zaman itu, surat mempunyai caranya sendiri untuk mengecilkan jarak. Surat pertama Haris sampai beberapa minggu selepas dia pulang ke Kuala Lumpur. Aku masih ingat sampulnya. Aku membukanya di dalam bilik. Perlahan-lahan, seolah-olah takut isi di dalamnya akan berubah jika dibuka terlalu cepat. Dia bercerita tentang kerja dan kehidupannya di Kuala Lumpur. Kemudian, dia menyebut tentang lagu itu. Katanya lagi, setiap kali terdengar lagu doa buat kekasih, dia akan teringat kepada kedai buku dan seseorang yang selalu duduk di belakang kaunter. Aku membaca ayat itu berkali-kali. Kemudian aku tersenyum sendiri. 2 hari selepas itu, aku membalas suratnya. Sejak itu kami mula berkirim surat. Kadang-kadang kami bercerita tentang perkara besar. Tetapi lebih banyak surat kami dipenuhi dengan perkara-perkara kecil. Dia bercerita tentang kesesakan jalan raya. Aku pula bercerita tentang pelanggan yang suka menawar harga buku. Dia bertanya tentang keluarga aku dan aku bertanya tentang ibunya. Aku suka membaca tulisan tangannya. Ada sesuatu tentang tulisan manusia yang tidak boleh digantikan oleh apa-apa teknologi. Kita dapat mengenali seseorang melalui cara dia menulis. Ada ketikanya hurufnya condong ke kiri apabila dia terburu-buru. Ada masa dakwat pen biru itu kelihatan lebih tebal pada beberapa perkataan. Surat-surat itu aku simpan dalam sebuah kotak kasut di bawah katil.

0: Pada suatu petang, ketika Haris pulang bercuti, dia datang ke kedai seperti biasa. Tetapi kali ini membawa sesuatu untuk aku. Sebatang pen.
1: Pen? Untuk apa?
0: Aku bertanya. Pen kau selalu sangat hilang.
1: Aku ketawa. Mana awak tahu?
0: Dan dia menjawab, setiap kali aku datang, kau cari pen?
1: Aku pandang pen tu lama.
0: Pen tu murah saja, bukan hadiah mahal pun. Tapi sampai hari ini, aku masih ingat pen tersebut. Begitulah Haris. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang besar, tapi dia selalu tahu bagaimana membuat perkara kecil terasa bermakna. Pada tahun 1994, Haris mendapat pekerjaan tetap di Kuala Lumpur. Aku gembira untuknya. Dalam hati, aku juga takut sebenarnya. Petang itu hujan turun renyai-renyai. Kami berdiri di dalam kedai yang hampir kosong. Dia memberitahu selepas ini dia mungkin akan semakin jarang pulang. Aku cuba tersenyum. Aku berkata, surat kan masih boleh dihantar. Dia jawab, kalau surat aku lambat, aku tunggu. Dia bertanya lagi, macam mana kalau aku tak balik? Aku diam seketika sebelum menjawab. Jangan buat janji yang kau sendiri tak boleh tunaikan. Haris diam, tidak menjawab. Radio di atas kaunter terus berbunyi. Dan tidak lama kemudian, doa buat kekasih berkumandang. Kami berdua diam mendengarnya. Itulah kali pertama aku merasakan bahawa sebuah lagu boleh menjadi begitu berat. Selepas itu kehidupan mula berubah sedikit demi sedikit. Surat masih datang, tetapi semakin jarang. Haris semakin sibuk dengan pekerjaan. Ibunya pula sering tak sihat. Aku sendiri mempunyai urusan keluarga yang perlu diberi perhatian. Kami tak pernah bergaduh. Tak ada sesiapa yang curang atau tak pernah ada orang ketiga. Kami cuma semakin jarang bercakap sehingga akhirnya tidak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu. Suatu hari aku membuka kotak kasut di bawah katil. Aku melihat semua surat Haris yang tersimpan di dalamnya. Aku membaca satu demi satu. Kemudian aku sedar sesuatu. Sedar yang sudah lama aku tidak menunggu surat baru. Aku tak nangis. Sumpah aku tak nangis. Aku cuma menutup kotak itu perlahan-lahan. Mungkin itulah saat yang aku benar-benar belajar melepaskan. Tahun demi tahun berlalu, aku meneruskan kehidupan. Aku membesar bersama waktu dan belajar bahawa kehidupan tidak semestinya memberikan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mendapat sesuatu yang lebih penting. Kemampuan untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah.

Kemudian, tahun 2008, malam itu hujan turun. Aku sedang memandu pulang. Pengilap cermin hadapan keretaku bergerak perlahan. Jalan raya berkilat terkena cahaya lampu kereta. Seperti biasa, radio klasik sentiasa terpasang. Tiba-tiba aku terdengar sebuah lagu. Beberapa detik pertama sahaja sudah cukup. Doa buat kekasih. Aku terdiam. Dalam sekelip mata, aku seakan kembali ke kedai buku itu. Aku teringat Haris, teringat sekeping kaset, terbayang pen yang diberikannya, terimbau semula surat-surat yang pernah aku simpan. Dan aku teringat seorang gadis berusia 22 tahun yang pernah percaya bahawa kalau seseorang cukup kita sayang, dia akan kekal dalam hidup kita. Aku tersenyum kerana aku sudah memahami sesuatu yang dahulu tidak aku mengerti. Kalau dulu aku mendengar lagu itu sebagai seorang gadis yang berharap, kemudian aku mendengarnya sebagai seorang wanita yang merindui. Tetapi malam itu aku mendengarnya sebagai seseorang yang sudah belajar menerima. Aku tidak lagi berdoa supaya Haris kembali. Aku cuma berdoa agar dia baik-baik sahaja. Dimanapun dia berada, apapun yang sedang dilaluinya, semoga hidupnya dipermudahkan. Kalaulah suatu hari nanti lagu itu berkumandang di hadapannya, semoga dia mengingati aku sebagai seseorang yang pernah membuatnya tersenyum, bukan sebagai seseorang yang pernah menunggunya. Mungkin itulah makna sebenar doa. Kita tidak lagi meminta sesuatu untuk menjadi milik kita. Kita cuma mendoakan yang baik-baik untuk seseorang yang pernah kita sayangi. Aku tak tahu di mana Haris sekarang. Aku tidak tahu sama ada dia masih menyimpan kenangan tentang kedai buku itu. Aku juga tak tahu sama ada dia masih mengingati lagu yang pernah kami dengar bersama. Dan pertama kali dalam hidupku, aku tidak lagi memerlukan jawapan. Kerana ada kenangan yang tidak memerlukan penutup cerita. Cukuplah ia pernah berlaku dan pernah membuat kita bahagia. Cukuplah kita pernah menjadi seseorang yang penting dalam cerita hidup orang lain. Dulu aku fikir doa buat kekasih ialah lagu tentang aku dan Haris. Hari ini aku tahu lagu itu bukan milik kami. Ia cuma menjadi saksi kepada satu perjalanan. Perjalanan dua manusia yang pernah bertemu, pernah saling mengenali, pernah saling menunggu, dan akhirnya memilih untuk meneruskan hidup masing-masing. Malam itu aku terus memandu. Hujan masih turun. Lagu doa buat kekasih itu masih berkumandang. Namun kali ini aku tidak lagi mendengarnya sebagai lagu tentang kehilangan. Aku mendengarnya sebagai lagu tentang kehidupan. Tentang masa yang pernah berlalu dan seseorang yang pernah hadir menitipkan rasa cinta yang tidak sempat dimiliki. Ada manusia yang hadir dalam hidup kita untuk tinggal. Ada yang hadir untuk mengajar. Dan ada yang hadir hanya untuk menjadi satu bab yang indah sebelum cerita kita bergerak ke halaman seterusnya. Haris ialah sebahagian daripada bab itu. Bukan kerana dia kekal, tetapi kerana dia pernah hadir. Dan sebuah lagu menjadi saksi. Dulu, aku mendengar lagu itu kerana dia ada di sisi. Kemudian aku mendengarnya kerana aku merinduinya. Hari ini, apabila lagu itu berkumandang, aku mendengarnya kerana aku mahu mendoakannya. Aku tidak lagi menunggu dan tidak lagi mencari. Sebaliknya, aku cuma mendoakan. Aku Adila. Ini kisah aku
Dia dan sebuah lagu yang pernah hadir dalam hidup kami pada satu petang yang sederhana, tetapi meninggalkan kenangan yang bertahan jauh lebih lama daripada yang pernah kami sangka. Doa buat kekasih.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik Megami Kenangan. Terima kasih kepada Induk Maimun, Kak Yah Jitra. Siapa lagi? Kita ada Din Pau di Serendah, Zaliha di Singapura, Kak Lang Jerantut, Pradis Edeng di Titik Akar. Siapa lagi? Kita ada Kak Laila, Kak Tipah. Ramai lagi. Ramai ni. Berpusu-pusu nak kata apa? Menyapa saya di laman WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Mas Alustar pun ada. Cikgu Zaini di Sipampat, Pulau Pinang. Kak Kasmah di Bangi. Nani di Banting, Selangor. Dan juga Cik Su di Pasir Gudang. Apapun, jangan lupa untuk ikuti Teman Niaga Taman Menggami Kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti bersama Cik Saleha kita.
3: Menggami kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi

0: Pemerintah Samar menerusi.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ni Syir ke?
3: Ya, betul saya.
1: Syir, saya ada nampak Syir di ke Instagram. Syir ada ambil gambar pengantin, ada juga gambar konvo. Mungkin boleh Syir kongsikan apa perniagaan yang Syir buat sekarang?
3: Ya, betul-betul. Ya, apa yang nampak tu memang betul lah. Sebab saya memang ada buat, orang kata, bisnes berkaitan fotografi lah. Dia bukan sekadar fotografi, video pun ada juga buat. Contoh macam video corporate ke dan sebagainya yang related dengan visual lah, senang kata kan.
1: Package yang Syir buat tu macam mana?
3: Okey, kalau dalam wedding lah, wedding ni kebiasaannya kita ataupun orang kata dalam industri wedding fotografi tu sendiri, kebiasaannya kita kira per event. Per event tu tengok pula berapa jam coverage. Macam saya punya package, coverage kalau untuk nikah saja 5 hingga 6 jam lah, termasuk dengan sesi outdoor. Jadi kalau ada setengah orang diikut event tu sendiri, maksudnya kalau nikah satu hari tu tak kisah berapa jam, tapi consider nikah berapa harga dia kan. Tapi kalau macam saya sendiri, saya kira time based lah, maksudnya satu event 5 atau 6 jam macam tu.
1: Bergantung kepada masa majlis tersendiri dan juga betul. Pengantin ataupun klien itu. Adakah sekitar Lembah Kelang sahaja ataupun di seluruh Malaysia?
3: Okey, dia kalau ikut base asalnya memang di Lembah Kelang lah, KL sendiri. Pasal saya punya base orang kata dekat Ceras lah, KL. Cuma setakat ni saya punya coverage dan orang kata melangkaui sampai ke Sabah Sarawak sendiri lah. Jadinya tak tertakluk dekat
1: Kuala Lumpur sahaja.
3: Kuala Lumpur sahaja, okay. Sabah Sarawak pun ada, Johor pun ada. Dan paling jauh saya rasa ke Indonesia lah kot, sebab kita ada shoot post-wedding customer.
1: Kalau tadi Syir sebut lebih kurang 3 tahun yang lalu, sebenarnya Syir bermula dengan perniagaan ni berapa tahun?
3: Kalau ikutkan kejap, saya rasa kena kira balik. Pasal apa kenama, kalau ikut yang sebenarnya betul-betul selepas saya graduate UiTM Lendu dulu. Tahun berapa? 2014. Rasanya 2014. Seawal itu sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
3: Sampai
1: tidak pernah terputus. Dan maksudnya ini sepenuh masa ataupun separuh masa?
3: Kalau ikutkan sepenuh masa lah, pasal dari segi penjadualan apa semua tu memang fokus pada editing, shooting, storyboard dan lain-lain lah.
1: Kalau selalunya pelanggan membuat pesanan melalui apa?
3: Kalau sekarang ni macam query ataupun pertanyaan customer tu, dia lebih kepada Instagram.
1: Mungkin Syir boleh kongsikan apa laman sosial Instagram tersebut?
3: Kalau nak cakap, dia kena eja agaknya.
1: Boleh, sida. Kita eja satu-satu.
3: Nama tu dia agak tricky sikit lah. What year is WHITEDEARIES. White Diaries.
1: Mungkin Syir boleh kongsikan kenapa nama itu dijadikan nama dalam perniagaan?
3: Kalau ikutkan sebenarnya, White Diaries tu, dia sebenarnya lebih kepada konsep gambar yang terang. Diaries ni macam diari lah kan. Jadi, tapi kalau tengok pada Instagram saya tu, tak adalah terang sangat konsep gambarnya. Dia, orang kata, secukup rasa je dekat situ.
1: Pendengar Radio Klasik nak tahu konsep yang dibawakan oleh White Diaries ni ini sendiri macam mana?
3: Kalau dia dalam foto ataupun video ni, dia adalah orang kata tema ataupun konsep sendiri. Macam contoh, White Diaries tu dia lebih kepada gambar bright and clean lah. Okay, ada setengah foto atau video dia lebih prefer kepada dark and moody tone. Maksudnya gambar tu dia macam gelap-gelap sikit, kontras dia tinggi sikit, apa semua tu kan. Mm-hmm. Jadi dia bergantung sebenarnya.
1: Keunikan dengan orang lain.
3: Okey, keunikan yang paling besar adalah gambar edited dapat dalam 24 jam. Itu yang paling unik sekali. Pasal orang kata so far lah, saya tak tahu, mungkin ada juga kot yang buat konsep macam saya ni. Yang saya tahu yang mana bila customer ataupun kalau even kalau kita sendiri kahwin kan, mesti kita macam nak cepat gambar dan sebagainya kan. Kalau boleh yang edited yang dah cantik kan. Sama juga macam saya, saya meletakkan diri saya tu dalam orang kata situasi customer. Jadi dekat situ saya buat sesuatu yang unik lah, yang mana saya offer pada klien, customer. Kalau yang ambil dengan saya, saya akan bagi edited gambar dalam masa 24 jam selepas majlis. Contoh dia nikah hari Sabtu kan, katalah nikah Sunday Sabtu, by Ahad ataupun Isnin pagi tu dah dapat dah edited gambar.
1: Kalau ketika ini kita tengok ramai yang melakukan bergambar di rumah, adakah Syed sendiri datang ke rumah pelanggan untuk mengambil gambar bersama dengan keluarga jika ada yang apa special request?
3: Kalau yang itu saya tak ada buat lagi setakat ni. Biasa yang request datang ke rumah ni kebiasaannya untuk gambar raya sebenarnya. Gambar raya. Tapi untuk raya tu memang saya tak buat lah.
1: Sedikit soalan cepu mas. Jika bukan untuk musim perayaan, mungkin ada ialah dalam musim yang tidak menentu, ada keluarga ataupun ibu bapa yang tidak berkemampuan ataupun tidak berupaya untuk berjalan. Tapi ada pihak keluarga yang nak mengambil gambar kenang-kenangan buat kali terakhir. Mungkin adakah Bashir mempertimbangkan permohonan itu?
3: Okey, kalau di luar musim raya tu, saya akan pertimbangkan. Tapi kalau dalam musim raya tu,
1: tidak.
3: Macam mana sekalipun, mungkin saya akan bagi suggestion kepada kawan lah yang buat business apa door to door, orang panggil door to door photoshoot.
1: Okay,
3: sebab saya punya kawan pun ramai juga, lagi-lagi di Lembah Kelang ni kan.
1: Dan mungkin nak boleh saya kongsikan antara package yang terendah ataupun harga yang paling rendah yang saya buat.
3: Okay, kalau yang paling rendah adalah package RM1,500, iaitu untuk satu event lah. Coverage 5 hingga 6 jam. Tak kisah sama ada nikah atau sanding, tapi dalam tempoh 5 atau 6 jam tu lah, termasuk dengan outdoor sekali. Itu paling murah, RM1,500. Yang mana yang tu klien atau customer akan dapat lah edited gambar dalam orang kata Google Drive online punya gallery lah kan. Dalam tempoh 24 jam daripada tarikh dia nikah tu lah, tarikh event tu.
1: Okey, dan bergantung kepada di mana tempat lokasi ataupun kalau di sekitar
3: betul.
1: Lembah Kelang.
3: Itu additional charge lah kalau di luar Lembah Kelang kan. Contoh satu kategori lah, maksudnya foto atau video lah. Maksudnya bukan foto video RM1,500, dia foto atau video. Itu harganya bermula.
1: Cik, mungkin boleh kongsikan cabaran sepanjang melakukan perniagaan ini.
3: Okey, kalau dari segi cabaran, dia yang paling utama adalah ialah bila kita dah lama dalam industri ni kan, dia ada satu benda yang kita panggil stagnant. Stagnant ni di mana dia lah senang kata, dari segi posing yang semua tu kan, dia dah jadi tepu. Bila dah lama sangat kan. Sebab ialah, bayangkan kalau contoh satu bulan tu setiap minggu kita ada shoot wedding. Dan setiap minggu tu jugalah orang kata hadap gambar ataupun editing dan sebagainya yang sama konsep dia kan. Jadi bila dah lama tu dia jadi tepu dan kita dah tak ada idea. So itu saya rasa cabaran yang paling besar sekali. Yang baru nak mula, adik-adik ke kan, saya yang boleh bagi tahu satu benda, ikut orang ke dan dapatkan skill PR tu sendiri yang penting sebenarnya. Maksudnya macam mana kita nak direct customer, macam mana kita nak buat customer atau klien tu macam kawan kita sendiri dalam masa yang singkat. Contohnya dalam masa 1 minit, 2 minit, 5 minit. Macam mana kita nak bagi pengantin tu selesa dengan kita. Itu paling penting sebenarnya PR. Pasal bila PR ni bagus, customer akan rasa kita ni macam kawan. Jadi kita nak minta dia buat posing itu, posing ini, dia tak malu, tak segan. Dia akan jadi shock tau. Sampai kadang-kadang kita terlupa masa dah habis sebenarnya. Jadi benda paling penting adalah yang baru nak mula, belajar cara orang kata PR ni, aku kata public relation lah, dengan customer. Okay, last sekali, sekali lagi, saya punya Instagram lah. Aktif memang biasanya di Instagram sahajalah. Dia punya username White Diaries, W-H-I-T-E-D-E-A-R-I-E-S. White Tiaris. Boleh tengok di hasil kerja di situ. Dan ada juga dekat Instagram tu ada link profile artwork lah saya punya hasil-hasil kerja sebelum ni, yang mana boleh tengok the full event punya artwork. Pasal dekat apa Instagram tu sendiri tak boleh tengok penuh kan. Dia mungkin ada limited gambar je boleh upload.
1: Yeah.
3: Jadi dekat Instagram saya tu sendiri ada dekat profile tu ada link. Boleh tengok lah link tu.
1: Terima kasih Syekh.
3: Okey baik. Okey terima kasih juga. Okey baik.
1: Assalamualaikum.
3: Okay. Salam tua.
2: Saudara ada pedagang kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada yang baru saja menyapa saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Kak Alifah di Kajang, Rosa di Kuching, Jaya Kesuma, Kak Hana di Selayang, Kak Kamaruzi di Muar Johor, Nin Banjari di Parit Bingan Laut. Dan Pak Wan Bubur Lambuk kirimkan pantun yang berbunyi, apa khabar DJ bertanya? Kami di sini baik sentiasa. Petang ini penuh warna-warnanya. Dengar lagu yang asyik belaka. Lagu-lagu menggami kenangan. Terkenang daku kisah yang lalu. Air mata kini berlenangan. Teringat masa dulu-dulu. Indahnya malam di Selat Melaka. Sumatera di seberang berkilauan. Radio Klasik membuatku terleka sehingga lupa kisah yang rawan. Itulah pantun kiriman Pak Wan Bubur Lambuk. Terima kasih Pak Wan kerana terus dia dengarkan Radio Klasik. Waktu sekarang pukul 6.54 minit petang, hampir pukul 7 malam. Dan mungkin ada yang tengah sibuk-sibuk nak masak. Maklum je lah hari Khamis. Mungkin ramai yang berpuasa sunat hari Khamis. Selamat berbuka puasa. Dan kepada yang memandu, berhati-hatilah di jalan raya.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Alif Lam Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian, dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya.

Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

diri. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian, hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu.

itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar huru-haranya.

0: Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik. Kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas. Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Nur di Klasik.
1: Nur di Klasik.
2: Nur di Klasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian
3: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
1: dalam rancangan
2: Nur di Klasik.
4: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
3: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
1: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
5: Nur di Klasik setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Klasik. Nur di Klasik, merungkai kebuntuan.
6: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
5: Menyentuh di hati sanubari.

0: Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 7.38 minit malam, hampir pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam nanti saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta Mala Segar Pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami Kenangan.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur dan 2 rakaat selepas salat maghrib serta 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

0: kurang
1: pada semua peminat-peminat Radio Klasik, jangan lupa mendengarkan siaran di Rawang Selangor 98.3.
2: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.
3: Rita Pujaan Klasik, Carta Malar Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
4: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Tak tentu hale.
1: Lo Intan 88.3.
6: Yo pakai second gaya.
7: Kami kongsi bersama Radio RTM.
8: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
7: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran kasih.

Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Lalu lagu Panggillah Daku Di Kala Kau Sunyi, nyanyian M. Rizal, lagu ciptaan oleh

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Kau Salju Cintaku. Salju, salju maksudnya bersalji ataupun sejuk. Mungkin waktu sekarang di tempat saudara hujan turun, gerimis pun rasa macam dalam salju. Baiklah, lepas ini ada lagu Semenjak Berjauhan, Saini Sauri dan juga Dekat Tapi Jauh. Duet Ziana Zain dan juga Brori Marantika dan Kampung Nan Jauh di Mata Azura.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang.

Allah selamatkan kamu. Semoga semua yang lahir hari ini sihat sejahtera hendaknya. Dan Pak Ji Fazil dari Damansara Damai katanya nak ucapkan selamat hari jadi kepada cucu yang bernama Aiden Ibrahim. Esok masuklah 2 tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah, kata Pak Ji Fazil di Damansara Damai. Dan Asmah Jamiran di Paguh Muar katanya buat Kak Jariah di Felda Kledang, semoga cepat sihat. Tak lupa juga buat Iman Amsyar, selamat hari lahir, semoga jadi anak yang soleh.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama menegak zaman. Waktu sekarang dah pukul 9.57 malam, hampir pukul 10 malam. Pukul 10 malam macam biasa kita ada nostalgia di Klasik. Pak Long, Pak Long Wahab, kampung tu Paisik, katanya layan Radio Klasik sambil perkena cucuk kodok pisang. Sambil dengarkan Radio Klasik, katanya Pak Long sedang berada di pulau tu, Berlangkawi, katanya. Katanya ucapan buat anak di pulau tu Berlangkawi, selamat hari lahir besok untuk anak yang bernama Zuraida. Semoga panjang umur dan murah rezeki selalu. Din Banjari pun ada. Haji Jaafar Ujang pun ada. Semua ni antara yang setia dengarkan Radio Klasik, terutamanya nak dengarkan nostalgia di Klasik. Haji Bari, Haji Ramli pun menyapa saya. Apa khabar, katanya? Baik, Alhamdulillah.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
1: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
3: 5:30 petang di Radio Klasik mengkamit kenangan. Adila.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 10.04 minit malam. Jadi sehingga pukul 11 malam, saudara akan diburkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan juga lagu petikan filem Melayu Klasik dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah, kita mulakan Nostalgia di Klasik malam ini dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Malam Bulan di Pagar Bintang, petikan filem Pendekar Bujang Lapuk, nyanyian P. Ramli dan juga Saloma. Diikuti lagu Sang Rembulan, petikan filem Racun Dunia, nyanyian Rubiah, dan juga Semalamku Bermimpi, nyanyian Fatimah Huri.
2: Suaranya ada macam-macam. Ada yang suara macam Jasmi, ada suara yang macam Usupi, suara yang garuk-garuk itu suaranya Usman Ahmad yang Subang.

0: Nordi Classic.
1: Nordi Classic.
2: Nordi Classic.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
1: dalam rancangan
2: Nordi Classic. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
1: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat. Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
4: Nordi Classic setiap Jumaat pukul 5.30 petang. Hanya di Radio Classic. Nordi Classic merungkai kebuntuan.
5: Nostalgia di Classic. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

dalam sumpit. Makan kenyang-kenyang, perut buncit, hati senang. Kalau sudah makan, otak terang, sehat badan. Besok cari lagi ranting kayu, kayu mati.

Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang pukul 10.28 minit malam. Ada yang dengarkan Radio Klasik sambil makan nasi goreng. Ada juga yang makan ubi kayu. Ada yang makan cok kodok katanya. Ada yang minum kopi. Semuanya santai-santai sambil dengarkan lagu-lagu nostalgia di Klasik. Baiklah, kita teruskan nostalgia Klasik malam ini dengan empat buah lagu lagi, iaitu lagu Bulan Ditutup Awan nyanyian Rukiah Wanda. Lepas itu kita ada lagu Selangit Dua Bintang, petikan filem Badang, dan juga lagu Bintang Kejora, petikan filem Syurga Dunia. Lagu nyanyian R. Azmi dan lagu Serunai Malam nyanyian Tuti Dole.

0: istimewa di nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik. Baiklah, pantun dari pada Pak Wan. Bubur lambuk semakin malam semakin sayu dengan lagu mendayu-dayu. Terasa sedih begitu pilu, sayu di hati melambai rindu. Radio klasik menghias malam jadi penghibur pendengar setia. Berhayal ingatan di zaman silam, pahit dan manis suka duka. Baiklah, lepas ini ada lagu Mengapa petikan filem Mentari, nyanyian Maria Manado. Diikuti lagu Bunga Matahari, nyanyian Julia, dan juga lagu Surya Menjelang, nyanyian Alina Rahman.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nostalgia. Baik.

Nostalgia. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.52 minit malam. Mampiri pukul 11 malam. Macam biasa pukul 11 malam kita ada berita. Dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Sabtu dan Ahad dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, dengarkan lagu Jauh di Mata, Dekat di Hati. Dua lagu yang tajuknya sama tapi penyanyinya berlainan. Satu dinyanyikan oleh Shuhaimi dan juga Nur Ain. Dan satu lagi dinyanyikan oleh S. Hamid. Assalamualaikum.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demamlah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kantu. K-A-N-T-U. Kantu. Kantu adalah kaku.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang baik ini dapat kita bersama untuk terus kita sama-sama menatap Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah keberkatan untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mulakan pada ayat yang pertama surah Al-Fath sehingga ayat 9 juzuk yang ke-26. A'u

0: وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم.
1: Surah Al-Fath ini tadi antaranya berkenaan perdamaian Hudaibiyah yang merupakan adalah suatu kemenangan yang besar buat kaum muslimin yang menjadikan mereka berasa aman dan dapat melaksanakan dakwah secara meluas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu akan nikmatnya dengan menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukmin dengan keampunan dan ketenangan jiwa. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 2, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaibiyah, bersabdalah baginda kepada para sahabat, telah turun kepadaku ayat yang aku lebih cintai dari apa-apa yang ada di atas bumi ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat kedua surah Al-Fath ini tadi. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi bacaan Al-Quran kita bersama, dan juga mudah-mudahan insya-Allah kita istiqamah dengan Al-Quran sehingga kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Ada lagu yang kita dengar, kemudian kita lupa. Ada lagu yang kita suka, lalu kita nyanyikan tanpa pernah bertanya mengapa. Tetapi, ada juga lagu yang datang pada satu waktu dalam hidup kita, kemudian menetap begitu lama, sehingga bertahun-tahun selepas semuanya berlalu. Hanya beberapa detik pertama melodinya sudah cukup untuk mengembalikan seluruh kenangan. Bagi aku, lagu itu ialah Doa Buat Kekasih. Dendangan Datuk Khadijah Ibrahim dan Datuk Ramli Sarip. Setiap kali mendengarnya, aku seperti membuka sebuah kotak lama yang tersimpan jauh dalam ingatan. Di dalamnya ada sebuah kedai buku kecil, sekeping keset, beberapa pucuk surat yang sudah kekuningan, dan seorang lelaki bernama Haris. Anehnya, kenangan itu tidak pernah datang sebagai sesuatu yang menyakitkan. Ia datang perlahan-lahan, seperti bau hujan yang membawa kita kembali ke halaman rumah zaman kanak-kanak. Cerita ini bermula pada tahun 1992, ketika aku berusia 22 tahun. Ketika itu aku bekerja di sebuah kedai buku kecil di tengah sebuah pekan di Pantai Timur. Kedai itu tak besar, tapi sentiasa ada pelanggan, terutamanya pada musim persekolahan. Rak-rak kayu dipenuhi buku latihan, buku rujukan, majalah dan novel. Di atas kaunter pula ada sebuah radio kaset kecil yang hampir setiap hari terpasang. Pada zaman itu, hidup bergerak lebih perlahan. Kalau mahu bertanya kabar kepada seseorang yang jauh, kita menelpon rumah atau menunggu surat. Kalau mahu mendengar lagu yang kita suka, kita menunggu lagu itu dimainkan di radio atau membeli kaset di kedai muzik. Tiada telefon bimbit yang boleh menyimpan suara dan gambar seseorang dalam poket. Tiada pesanan yang boleh sampai dalam beberapa saat. Barangkali kerana itulah, manusia pada zaman itu lebih pandai menghargai perkara yang perlu ditunggu. Aku masih ingat petang ketika Haris pertama kali masuk ke kedai buku. Dia mencari buku latihan matematik untuk anak buahnya. Aku mengambilkan buku yang sesuai, lalu meletakkannya di atas kaunter. Dia melihat harga, kemudian memandang aku. Boleh kurang? Aku menggeleng. Katanya lagi, ilmu mahal sangatlah sekarang. Dan aku membalas, ilmu memanglah mahal, tapi kalau nak murah, bolehlah beli pensel aja. Dia ketawa. Kemudian aku juga turut ketawa. Tidak ada apa-apa yang istimewa pada pertemuan pertama itu. Kalau aku tidak mengingatinya dengan baik sekarang, mungkin aku pun tidak akan tahu bahawa itulah kali pertama aku bertemu lelaki yang suatu hari nanti akan mempunyai sebuah ruang tersendiri dalam hidupku. 3 hari kemudian, Haris datang lagi. Kali ini dia membeli akhbar. Beberapa hari selepas itu, dia datang semula. Kemudian, datang lagi. Aku mula perasan bahawa kebanyakan kunjungannya berlaku pada waktu petang, ketika kedai sudah kurang pelanggan. Dia akan berdiri di hadapan rak majalah agak lama sebelum memilih sesuatu. Kadang-kadang aku rasa dia seperti membaca semua majalah itu di situ saja. Satu hari aku bertanya, awak memang suka membaca atau suka datang kedai buku? Dia tersenyum lalu menjawab, kalau saya jawab suka datang kedai buku, awak nak halau saya ke? Aku hanya menggeleng sambil tersenyum. Petang-petang selepas itu terasa sedikit berbeza. Kami berbual tentang perkara-perkara kecil, tentang kerja, tentang keluarga, tentang makanan di warung berhampiran dan tentang hujan yang selalu turun pada waktu petang. Tiada pengakuan cinta, tiada kata-kata manis. Hanya perbualan biasa yang perlahan-lahan membuatkan kehadiran seseorang terasa luar biasa. Sehinggalah
pada suatu petang, Haris membawa sekeping kaset. Katanya, "Aku ada satu lagu. Kau dengar." Dia memasukkan kaset itu ke dalam radio kaset di atas kaunter. Bunyi pita berputar kedengaran seketika sebelum suara Datuk Khadijah Ibrahim dan Datuk Ramli Sarip memenuhi ruang kedai. "Doa buat kekasih." Aku masih ingat cahaya matahari petang ketika itu. Ia jatuh melalui cermin hadapan kedai dan membentuk jalur-jalur cahaya di atas lantai. Di luar, orang ramai mula pulang dari pasar. Sebuah motosikal lalu di hadapan kedai. Kipas siling terus berpusing seperti biasa. Tetapi bagi aku, petang itu tidak lagi terasa seperti petang yang biasa. Aku bertanya pada Haris, "Kenapa lagu ni?" Dia hanya tersenyum. Katanya, "Tak tahu, aku suka." Aku tidak bertanya lagi. Kaset itu kemudian menjadi sebahagian daripada kedai buku kami. Setiap kali Haris datang, kadang-kadang dia akan meminta aku memasang lagu tersebut. Ada masa kami mendengarnya sambil bekerja. Ada masa lagu itu hanya menjadi bunyi latar ketika kami berbual. Lama kelamaan, tanpa kami sedari, lagu itu menjadi seperti tanda kecil antara kami. Apabila lagu itu berkumandang, aku tahu Haris akan tersenyum. Dan apabila aku terdengar lagu itu ketika Haris tiada, aku mula mencarinya dalam ingatan. Haris sebenarnya bekerja sebagai juruteknik di Kuala Lumpur. Dia hanya pulang ke kampung apabila mendapat cuti. Selepas beberapa hari, dia akan kembali semula ke kota. Jarak antara kami tidak pernah benar-benar dekat. Tetapi pada zaman itu, surat mempunyai caranya sendiri untuk mengecilkan jarak. Surat pertama Haris sampai beberapa minggu selepas dia pulang ke Kuala Lumpur. Aku masih ingat sampulnya. Aku membukanya di dalam bilik. Perlahan-lahan, seolah-olah takut isi di dalamnya akan berubah jika dibuka terlalu cepat. Dia bercerita tentang kerja dan kehidupannya di Kuala Lumpur. Kemudian, dia menyebut tentang lagu itu. Katanya lagi, setiap kali terdengar lagu doa buat kekasih, dia akan teringat kepada kedai buku dan seseorang yang selalu duduk di belakang kaunter. Aku membaca ayat itu berkali-kali. Kemudian aku tersenyum sendiri. 2 hari selepas itu, aku membalas suratnya. Sejak itu kami mula berkirim surat. Kadang-kadang kami bercerita tentang perkara besar. Tetapi lebih banyak surat kami dipenuhi dengan perkara-perkara kecil. Dia bercerita tentang kesesakan jalan raya. Aku pula bercerita tentang pelanggan yang suka menawar harga buku. Dia bertanya tentang keluarga aku. Dan aku bertanya tentang ibunya. Aku suka membaca tulisan tangannya. Ada sesuatu tentang tulisan manusia yang tidak boleh digantikan oleh apa-apa teknologi. Kita dapat mengenali seseorang melalui cara dia menulis. Ada ketikanya, hurufnya condong ke kiri apabila dia terburu-buru. Ada masa, dakwat pen biru itu kelihatan lebih tebal pada beberapa perkataan. Surat-surat itu aku simpan dalam sebuah kotak kasut di bawah katil.

Pada suatu petang, ketika Haris pulang bercuti, dia datang ke kedai seperti biasa. Tetapi kali ini membawa sesuatu untuk aku. Sebatang pen. Pen? Untuk apa? Aku bertanya. Pen kau selalu sangat hilang. Aku ketawa. Mana awak tahu? Dan dia menjawab, setiap kali aku datang, kau cari pen? Aku pandang pen tu. Lama. Pen tu murah saja. Bukan hadiah mahal pun. Tapi sampai hari ini, aku masih ingat pen tersebut. Begitulah Haris. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang besar. Tapi dia selalu tahu bagaimana membuat perkara kecil terasa bermakna. Pada tahun 1994, Haris mendapat pekerjaan tetap di Kuala Lumpur. Aku gembira untuknya. Dalam hati, aku juga takut sebenarnya. Petang itu hujan turun renyai-renyai. Kami berdiri di dalam kedai yang hampir kosong. Dia memberitahu selepas ini dia mungkin akan semakin jarang pulang. Aku cuba tersenyum. Aku berkata, surat kan masih boleh dihantar? Dia jawab, kalau surat aku lambat, aku tunggu. Dia bertanya lagi, macam mana kalau aku tak balik? Aku diam seketika sebelum menjawab. Jangan buat janji yang kau sendiri tak boleh tunaikan. Haris diam, tidak menjawab. Radio di atas kaunter terus berbunyi. Dan tidak lama kemudian, doa buat kekasih berkumandang. Kami berdua diam mendengarnya. Itulah kali pertama aku merasakan bahawa sebuah lagu boleh menjadi begitu berat. Selepas itu kehidupan mula berubah sedikit demi sedikit. Surat masih datang, tetapi semakin jarang. Haris semakin sibuk dengan pekerjaan. Ibunya pula sering tak sihat. Aku sendiri mempunyai urusan keluarga yang perlu diberi perhatian. Kami tak pernah bergaduh. Tak ada sesiapa yang curang atau tak pernah ada orang ketiga. Kami cuma semakin jarang bercakap sehingga akhirnya tidak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu. Suatu hari aku membuka kotak kasut di bawah katil. Aku melihat semua surat Haris yang tersimpan di dalamnya. Aku membaca satu demi satu. Kemudian aku sedar sesuatu. Sedar yang sudah lama aku tidak menunggu surat baru. Aku tak nangis. Sumpah aku tak nangis. Aku cuma menutup kotak itu perlahan-lahan. Mungkin itulah saat yang aku benar-benar belajar melepaskan. Tahun demi tahun berlalu, aku meneruskan kehidupan. Aku membesar bersama waktu dan belajar bahawa kehidupan tidak semestinya memberikan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mendapat sesuatu yang lebih penting. Kemampuan untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah.

Kemudian tahun 2008, malam itu hujan turun. Aku sedang memandu pulang. Penggilap cermin hadapan keretaku bergerak perlahan. Jalan raya berkilat terkena cahaya lampu kereta. Seperti biasa, radio klasik sentiasa terpasang. Tiba-tiba aku terdengar sebuah lagu. Beberapa detik pertama sahaja sudah cukup. Doa buat kekasih. Aku terdiam. Dalam sekelip mata, aku seakan kembali ke kedai buku itu. Aku teringat Haris, teringat sekeping kaset, terbayang pen yang diberikannya, terimbau semula surat-surat yang pernah aku simpan. Dan aku teringat seorang gadis berusia 22 tahun yang pernah percaya bahawa kalau seseorang cukup kita sayang, dia akan kekal dalam hidup kita. Aku tersenyum kerana aku sudah memahami sesuatu yang dahulu tidak aku mengerti. Kalau dulu aku mendengar lagu itu sebagai seorang gadis yang berharap, kemudian aku mendengarnya sebagai seorang wanita yang merindui. Tetapi malam itu aku mendengarnya sebagai seseorang yang sudah belajar menerima. Aku tidak lagi berdoa supaya Haris kembali. Aku cuma berdoa agar dia baik-baik sahaja. Dimanapun dia berada, apapun yang sedang dilaluinya, semoga hidupnya dipermudahkan. Kalaulah suatu hari nanti lagu itu berkumandang di hadapannya, semoga dia mengingati aku sebagai seseorang yang pernah membuatnya tersenyum, bukan sebagai seseorang yang pernah menunggunya. Mungkin itulah makna sebenar doa. Kita tidak lagi meminta sesuatu untuk menjadi milik kita. Kita cuma mendoakan yang baik-baik untuk seseorang yang pernah kita sayangi. Aku tak tahu di mana Haris sekarang. Aku tidak tahu sama ada dia masih menyimpan kenangan tentang kedai buku itu. Aku juga tak tahu sama ada dia masih mengingati lagu yang pernah kami dengar bersama. Dan pertama kali dalam hidupku, aku tidak lagi memerlukan jawapan kerana ada kenangan yang tidak memerlukan penutup cerita. Cukuplah ia pernah berlaku dan pernah membuat kita bahagia. Cukuplah kita pernah menjadi seseorang yang penting dalam cerita hidup orang lain. Dulu aku fikir

perjalanan. Perjalanan dua manusia yang pernah bertemu, pernah saling mengenali, pernah saling menunggu, dan akhirnya memilih untuk meneruskan hidup masing-masing. Malam itu aku terus memandu. Hujan masih turun. Lagu doa buat kekasih itu masih berkumandang. Namun kali ini aku tidak lagi mendengarnya sebagai lagu tentang kehilangan. Aku mendengarnya sebagai lagu tentang kehidupan. Tentang masa yang pernah berlalu dan seseorang yang pernah hadir menitipkan rasa cinta yang tidak sempat dimiliki. Ada manusia yang hadir dalam hidup kita untuk tinggal. Ada yang hadir untuk mengajar. Dan ada yang hadir hanya untuk menjadi satu bab yang indah. Sebelum cerita kita bergerak ke halaman seterusnya. Haris ialah sebahagian daripada bab itu. Bukan kerana dia kekal, tetapi kerana dia pernah hadir. Dan sebuah lagu menjadi saksi. Dulu, aku mendengar lagu itu kerana dia ada di sisi. Kemudian aku mendengarnya kerana aku merinduinya. Hari ini, apabila lagu itu berkumandang, aku mendengarnya kerana aku mahu mendoakannya. Aku tidak lagi menunggu dan tidak lagi mencari. Sebaliknya, aku cuma mendoakan. Aku Adila. Ini kisah aku, dia, dan sebuah lagu yang pernah hadir dalam hidup kami pada satu petang yang sederhana. Tetapi meninggalkan kenangan yang bertahan jauh lebih lama daripada yang pernah kami sangka. Doa buat kekasih.

dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 找你慢啊，慢个走
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semua itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

0: cerita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sekarang waktu malam bila saya bekerja shift pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia. Syok.
2: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
3: Tahniah Radio Klasik.
4: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi.
5: Harmoni Klasik.

0: Beliau ditolak daripada menyertai perang Badar dan Uhud kerana pada ketika itu usianya masih terlalu muda, iaitu sekitar 13 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan beliau menyertai perang Badar dan Uhud walaupun beliau sangat bersemangat dan membawa pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Beliau mula menyertai peperangan, iaitu bermula dengan Perang Khandaq. Dalam Perang Tabuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera Bani Najjar kepada Zaid kerana kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Pada awalnya, bendera ini diserahkan kepada Umarah bin Hazm, iaitu seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan lebih berusia jika dibandingkan dengan Zaid. Namun, atas dasar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid, bendera kabilah Bani Najjar kemudiannya diserahkan kepada Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat mempercayai kecerdasan dan kebolehan yang ada pada Zaid, lalu memberikan tugasan khas kepadanya. Dalam riwayat ada menyebut, terdapat riwayat yang menyebutkan di mana Zaid berkata, aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ini adalah seorang budak dari Bani Najjar yang telah membaca 17 surah yang diturunkan kepadamu. Aku membacakannya di hadapan Rasulullah dan baginda kagum. Baginda bersabda, wahai Zaid, pelajarilah tulisan Yahudi untukku. Kerana demi Allah, aku tidak mempercayai mereka terhadap kitabku. Maka aku mempelajarinya, tidak sampai setengah bulan, aku telah mahir mengenainya. Zaid juga menceritakan, Rasulullah bertanya kepadaku, adakah kamu mahir bahasa Suryani? Aku menjawab, tidak. Baginda bersabda, maka pelajarilah ia. Lalu aku mempelajarinya dalam masa 17 hari. Zaid juga merupakan antara penulis wahyu utama yang akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ayat Al-Quran diturunkan untuk dicatatkan pada pelepah kurma, batu atau kulit haiwan. Zaid bin Thabit juga memainkan peranan yang penting dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas ramai penghafal Al-Quran syahid dalam Perang Yamamah, Zaid dilantik mengetuai usaha mengumpul Al-Quran ke dalam satu naskhah. Walaupun pada mulanya, beliau merasa berat dengan tugasan itu, beliau melaksanakannya memastikan setiap ayat mempunyai dua saksi dan bukti bertulis. Ubaid bin As-Sabbaq meriwayatkan bahawa Abu Bakar berkata kepada Zaid, sesungguhnya kamu adalah seorang lelaki muda yang berakal. Kami tidak meregui kamu. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia. Zaid pada mulanya berasa berat hati dan bertanya, bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Abu Bakar menjawab, demi Allah, ini adalah kebaikan. Zaid berkata, Abu Bakar terus meyakinkanku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid pun mengumpulkan Al-Quran daripada pelepah tamar, batu nipis, tulang-tulang dan daripada hafalan para sahabat. Zaid bin Thabit juga diiktiraf sebagai pakar rujukan tertinggi dalam bidang pembahagian harta pusaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umatku yang paling mengetahui ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Walaupun Zaid lebih muda daripada ramai sahabat besar yang lain, beliau sangat dihormati. Pernah diceritakan bahawa Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir, memegang tali kendali tunggangan Zaid sebagai tanda hormat kepada seorang ulama. Zaid meninggal dunia pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 45 Hijrah dan kewafatannya dianggap sebagai kehilangan ilmu yang sangat besar bagi penduduk Madinah. Demikianlah kisah tokoh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara sajian klasik untuk hari ini 25 September 2026. Tetapi pagi ini saya tidak kesorangan. Mungkin ada tanya-tanya, bukan seorang? Bukan satu tapi dua. Bersama dengan Chazmil Izzuan.
2: Assalamualaikum Izzat.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih kepada awak kerana membuka pintu konti ni untuk saya. Sebab apa? Tadi saya terkunci. Masuk-masuk, mana ni nak masuk tak boleh masuk. Saya ingat nak balik tadi.
1: Baik. Dan Chazmil Izzuan akan terus bersiaran bersama dengan saya pagi ini di Sajian Klasik sehingga 10 pagi.
2: Dan saya nak kongsikan juga kepada saudara pendengar setia Radio Klasik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat fardu subuh sebentar tadi bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Selangor, tepat pada pukul 5.55 minit pagi dan syuruk pukul 7.01 minit pagi nanti.
1: Dan jangan lupa Syazmi, hari ni kita ada apa pagi ni?
2: Kita ada pantun di klasik. Sebab apa? Saya orang Melaka. Awak orang Melaka. Jadi kita kena berpantun. Temanya sekejap saja nanti.
1: Baik. Apapun, kita terus kekal bersama dengan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan hanya di
2: Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Menarik hati tiada memikat.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Lagu nyanyian Datuk Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Izzat Sofi bersama dengan...
1: Saya Syazbin Izwan.
0: Dia macam, wait, ada?
1: Awak ingat, awak senang tak nak awak cakap tadi.
0: Baik, pagi ni, ada tak yang menghantarkan kiriman?
1: Okey, saya nak bacakan kiriman ucapan selamat pagi ini daripada Kak Ishak Uda Arsyad. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzat Safi dan juga Syazbin Izwan. Salam Jumaat. Kak Ida, Ishak Uda Arsyad dari Tanjung Malim. Katanya, terus layan sajian klasik sambil bersarapan epok-epok ataupun karipap.
0: Tiba lapar ya.
1: Lapar kita kalau dapat 3 ketul ikat tepi okey juga ni.
0: Ikat tepi.
1: Ikat tepi. Okey. Seterusnya Izzat.
0: Ya, baik. Ya, ini maksudnya daripada Kak Zalia Husin dari Ipoh. Katanya ceria pagi ni bersama di segmen sajian klasik. Selamat bertugas, salam Jumaat. Juga ada kiriman daripada Acik Normal Ahmad dari Pulau 3 Perak. Didoakan semoga semuanya baik-baik aja pagi ni. Jumaat yang barokah, dipermudahkan segala urusan.
1: Betul. Yang sedang memandu, seperti biasa saudara, selamat sampai ke destinasi. Siapa yang baru je selesai tugasan shift malam tadi, pukul 6 pagi dah habis, nak balik-balik ni, jangan tidur dulu. Pergi sarapan dulu. Itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting. Lepas tu nak lena-lena lah ya.
1: Betul.
0: Yang penting perut dah
1: kenyang.
0: Baik, 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan jangan lupa untuk nantikan pantun di klasik.
1: Bermula pukul 8 hingga 9 pagi bersama dengan kami berdua.
0: Nantikan akan dimaklumkan topik dan tajuknya di media sosial Facebook Radio Klasik. Juga saudara boleh nantikan dan boleh hantarkan juga kongsikan pantun saudara di WhatsApp kami.
1: Semuanya menerusi sajian klasik.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi, pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB ECOSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembali ke Angka 10, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabarta. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Television Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Datuk Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, laju betul lah si Suzana ni jalan. Eh, Suzana, tunggulah kejap. Eh, tak larilah kedai Pak Mat tu.
2: Eh, lambatlah kau ni. Tengok atas tu. Ah, ha? Mendung semacam dah. Macam nak hujan je ni. Ah, payung pun kita tak bawa.
1: Itulah kau. Aku dah pesan tadi kan suruh bawa payung. Kau kata apa? Tak payah. Cuaca dah lah tak menentu tau sekarang ni. Aku dah lah sakit kaki ni. Perlahanlah sikit.
2: Yelah. Kau ni kan, asyik terbang ke sana kemari. Berjalannya tak?
1: Eh, dah memang kerja aku pun berada nun di atas sana. Nak jalan apanya?
2: Eh, Bella. Aku dengar kan, gabungan kecerdasan buatan AI dan data geospatial dapat membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir tau. Dengan lebih tepat. Dan membolehkan amaran awal disalurkan kepada kita.
1: Teknologi tu pun katanya kan dapat membantu pengagihan sumber kecemasan secara lebih berkesan tau kalau berlaku bencana.
2: Semakin hari kan, semakin canggih teknologi kita sekarang ni kan. Memang betul lah kata orang. Semua sekarang di hujung jari kita je.
1: Betul lah tu. Tahu-tahu buka mata kan dapat berita kau dah nak kahwin dengan Pak Mat.
2: Kau ni Pak Mat tu macam bapa akulah. Ke situ pula kau ni. Eh, berbalik kita pada perbincangan kita tadi tu. Sekarang ni aplikasi teknologi tu berpotensi memberi manfaat besar kepada masyarakat di rantau ASEAN tau. Khususnya dalam menghadapi risiko bencana alam tau.
1: Aku rasa kan Suzana

0: Inilah aplikasi praktikal yang mampu memberi perbezaan merentasi ASEAN. Ha, mana taknya, teknologi bukan sekadar matlamat akhir tau. Ha, sebaliknya, nilai sebenar teknologi terletak pada sejauh mana ia mampu meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat.
1: Tentu. Lepas ni kan, aku ingat kan nak pergi kursus AI lah.
0: Dimula dah. Kau nak buat apa lagi, Suzana?
1: Aku nak kembangkan bisnes kedai makan bapak aku ni. Dengan tambahan teknologi AI. Kau tolong fikirkan sekali idea untuk aku.
0: Ya, tak ada. Sekarang ni aku tak dapat nak berfikir lagi tau. Aku penat campur dahaga. Dah, laju sikit.
1: Tadi dia suruh kita jalan perlahan, ni dia pula jalan laju. Bella, tunggulah aku, Bella.
2: Cubit, Cubit Manja, terbitan Radio Klasik.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 7.46 minit pagi ketika dan waktu ini, sajian klasik bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dan
1: Izzat Saufi.
0: Ya, dan pagi ini Izzat, kita nak ucapkan selamat pagi kepada semua yang mendengarkan radio klasik, tidak kira menerusi frekuensi ataupun nak menerusi aplikasi RTM Click.
1: Ya, juga dengarkan kami di Freeview saluran 705.
0: Ya.
1: Baik, teruskan.
0: Okey, saya sebenarnya nak bagi tahu kepada semua pendengar setia Radio Klasik, seperti biasa, kita ada pantun di Klasik bermula pukul 8 hingga 9 pagi. Dan pantun topiknya jauh dikenang yang jauh dikenang yang dekat disayang. Tapi saya ada pantun ni.
1: Bagi. Silakan.
0: Okey, pantun saya berbunyi begini. Naik perahu ke Kuala Lingi. Singgah sebentar mencari kerang. Lapar-lapar. Walau jauh beribu batu pergi, kenangan tetap tidak hilang.
1: Kalau awak ada, saya pun ada.
0: Awak ada juga?
1: Saya dah karang daripada hari Senin tu.
0: Senin tu? Okay, awal. Kalau saya pergi Kuala Lingi, awak nak pergi mana?
1: Saya nak pergi Kuala Sungai Baru.
0: Melaka juga?
1: Okay. Mana lagi Melaka lah.
0: Okay, silakan.
1: Baik, pergi ke pekan membeli suasa. Tinggal sebentar di tepi titi. Yang jauh tetap dalam kenangan, yang dekat sentiasa di hati.
0: Oh, yang jauh tu tadi macam ada pause sekejap macam
1: jauh,
0: ada henti.
1: Jauh?
0: Jauh?
1: Jauh. Sebab dia jauh.
0: Ada dalam?
1: Dalam dia 7 kaki dah. Baik, saudara, jangan lupa untuk bersama dan hantarkan
0: pantun saudara menerusi Facebook rasmi Radio Klasik. Sebab kami dah pun posting video dekat situ. Dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik, nombornya 013-5656-128.
1: Ya, dengarkan nanti pantun di Klasik bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Terus ke Kastim, dengarkan kami
0: Sajian Klasik.

0: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.